0: Mending kayak aku tadi, everybody tuh pas gila keren amat, sumpah.
1: Ya sabar suara. Sampai jam 10 nanti kamu harus mendengarkan suara seperti ini. Barengan Kinas Gina, selamat datang semuanya di Suara Seduh.

0: suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenapa sih Mas? Emang kamu doang yang bisa jadi MC Jupiter? Aku enggak, juga bisa.
1: Enggak pakai, kamu jadi MC Jupiter.
0: Iya.
1: Tapi dengan suara kamu biasa aja, cobain. Enggak usah dibuat-buat, capek kalau dibuat-buat suaranya.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: 101,4 FM di suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Lanjut. Dari Wisma MR.
0: Dari Wisma MR. Kita sambut, ini dia.
1: Suara.
0: Suara.
1: Seru.
0: Seru. Susah Mas, capek ah.
1: Iya, capek kan,
0: iya,
1: makanya.
0: Susah banget.
1: Emang lain nih, aplikasinya antara yang MC sama iya, penyiar radio.
0: Uh-huh.
1: Itu lain memang caranya. Karena oh, harus benar-benar bikin si pendengarnya ini jadi punya bayangan loh. Kalau di radio, kalau yang kemarin kan di si MC ini kan ada visualnya.
0: Present.
1: Oh.
0: Ya tapi kan di radio juga ada namanya Radio Voice.
1: Radio Voice, gitu. Betul. Penyiar-penyiar yang suaranya tuh emang enak banget didengar.
0: Lah eta, berhubung ngomong-ngomong radio.
1: Ngomong-ngomong ya kan? Soal radio, sahabat.
0: Taukah
1: suara,
0: kamu kalau hari ini
1: adalah
0: hari radio nasional tapi di Amerika.
1: Radio nasional di Amerika.
0: Kalau di Indonesia ada gak sih?
1: Ada.
0: Ada, tapi ada. Ini kebetulan di Amerika.
1: Gak apa-apa.
0: Nah, berhubung kita sama-sama radio.
1: Betul.
0: Jadi gak apa-apa kita bawa aja hari ini ke sini ya kan?
1: Iya, kita hubungkan dengan request di jam pertama kita di Suara Seru ini. Jadi kamu boleh request lagu yang lagi sering kamu dengerin di radio. Jadi bukan cuma di Suara aja, mungkin kamu lagi gonta-ganti gitu, misalnya tiba-tiba ganti radio kemana.
0: Lagu kesukaan gue tuh.
1: Tapi lagu ini tuh kan diputar mulu. Di radio ini diputar, di radio ini diputar, lagu ini diputar, lagu ini diputar. Coba.
0: Iya. Jadi ya, bukan lagu kesukaan ya, lagu yang lagi sering
1: kamu dengerin di radio.
0: Oh,
1: ya.
0: Itu dia.
1: 0816-114-104.
0: 1014.
1: 0816-114-104.

0: banget ini, berisik banget, apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
1: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, sahabat Suara. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Iswara.

0: hari ini di jam 7 sampai jam 8 ya kan, kamu bisa request lagu-lagu yang lagi sering banget kamu dengerin di radio. Betul gak sih? Karena ini adalah hari radio nasional, tapi di Amerika ya. Ya gak apa-apa, kita pakai aja dulu sementara, pinjem ya Amerika ya. Ini udah ada yang request. Ada dari, oh ini Miss Tanpa Spasi, ini Nila. Pagi Bun Kinos, Bang Indra Bulux, selamat hari radio Amerika. Iya lagi, tapi kita gak di Amerika ya, udah gak apa-apa lah. The best lah pokoknya. Amerika sepertinya tiap kali kemana-mana yang diputer di radio, karena lagunya campur-campur yang sering diputer menurut aku loh ya, lagunya Akad Virgon.
1: Oh iya iya.
0: Ada.
1: Iya.
0: Judulnya Akad.
1: Nanti dicari ya, dilihat.
0: Oh baiklah kalau gitu, nanti Mila kita cari dulu ya. Ini DJ-nya mesti mencari di bank lagu dulu ada apa enggak lagunya ya kan. Ada lagi Uci, good morning. Uci lagi naik Alphard gak nih? Ini lagu yang tiap pagi, siang, sore, malam gue denger. Dan kalau denger lagu ini langsung bilang, ini lagunya Ririn. Oh iya, udah tahu dong lagunya siapa? Lagunya Tulus Teh Hijau. Oh sudah, barusan kita puterin ya. Teh Hijau Tulus, tapi emang kayak di semua radio lagi rame banget lagi sama si lagunya Tulus itu. Lagu cakep. Gue tuh termasuk orang yang sama lagu-lagunya Tulus itu bukan gak suka ya, tapi gue tuh kayak ketinggian gitu musikalitasnya kakak Tulus gitu. Jadi gue kayak paham gak paham sama lagunya Tulus. Nah kali ini lagunya Tulus kena nih di telinga gue, si Teh Hijau itu. Iya benar. Walaupun di awal-awalnya kayak Apa nih ngomong apa? Apa kata-katanya apa?
1: Gitu. Aku tuh gak bisa.
0: Iya kayak nyeret gitu ya kata-katanya ya.
1: Bener.
0: Oke.
1: Bener lagi.
0: Jadi sahabat suara bisa kalau misalnya mau request lagu boleh banget di jam 7 sampai jam 8. Jangan nanti di tengah-tengah jalan bilang boleh request lagu, enggak gitu ya kan. Requestnya di jam 7 sampai jam 8. Lagu yang lagi sering banget kamu dengerin di radio apa ya, kita tunggu.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi buat kamu yang mungkin udah macet-macetan pagi hari ini. Karena tadi terpantau gue on the way kesini pun tumben-tumbenan.
1: Padahal
0: kok
1: masih jam setengah tujuh ya.
0: Asli

0: kamu ya berdasarkan lagu yang lagi kamu sering dengerin di radio. Di radio manapun itu ya, enggak cuma hanya di suara ya. Silakan. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk ke 0816-1141014. Ini ada Heya.
1: Heya.
2: Heya.
0: Kak Ginos alias Gina dan Kinos, selamat Hari Radio Dunia bagian Amerika. Terima kasih. Aku kemarin baru beli radio internasional. Ih, sumpah klasik abis. Dia motoin radio yang baru dia beli, sahabat suara. Modelnya model jadul,
2: yang
0: klasik.
2: Yang diputer begitu. Baterai.
0: Iya, udah gitu tune-nya masih pakai ini yang diputer-puter gitu.
2: Iya. Bener, analog. Digital.
0: Yo,
3: belum digital ini.
0: Jadi aku kemarin baru beli radio internasional, kangen banget pakai baterai segede gaban.
3: Iya, yang bener ya, baterai gede.
0: Ukuran apa tuh yang gede banget tuh, yang segede batu?
3: Ya,
0: berapa? Ginjal ya kalau nggak salah ya.
2: Segede batu ginjal. Tapi dia bilang gitu, ntar kalau habis tinggal jemur, berarti nggak pakai baterai dong kalau dia.
3: Enggak, dulu kan ada mitosnya adalah baterai kalau udah habis
0: bisa dijemur, terus ngisi lagi.
3: Katanya ya, gue sih pernah nyobain.
2: Yang ngapain
3: baterai? Efeknya cuma 50%.
0: Oh iya. Ini mah baterainya bukan baterai ginjal tadi.
3: Bukan.
0: Ini pala ya.
3: Wow.
0: Pala batu.
2: Aduh, pala batu lagi. Mau request lagunya Rumah Sakit Kuning.
0: Wah, sakit kuning dia.
2: Udah di rumah sakit, sakit kuning lagi.
3: Lumayan itu. Ya, kalau apa? Kuning tuh ada meninggal.
2: Coy, itu bendera. Bendera
3: kuning.
0: Terus selamat pagi juga buat Bunda Gita.
2: Sate Bu.
0: Salah ya. Halo pagi semua, selamat pagi. Selamat Hari Radio Amerika. Lagu yang akhir, enggak usah disebutin Amerikanya.
2: Tapi kan kita mention.
0: Iya, benar juga sih. Lagu yang akhir ini sering banget gue denger di radio itu lagunya Nike lah yang MMG asli.
2: Jalan-jalan asli. Cuma kita berdua.
0: Cak-cak. Bukan cuma di radio ya. Di sosial media juga kayaknya lagu itu mulu deh gue dengerin.
2: Itu naikilah.
0: Yo, sumpah selain apa tadi, sumpah selain di radio, di kantor gue juga selalu putar lagu ini. So, ya request kan? MMG untuk semua orang yang lagi ter MMG naikilahnya.
2: Tah, Bapak ini siapa sih? By the way.
3: Ini tuh
2: namanya
3: dari...
2: coba kita lihat.
0: Miftahul J.
2: Kok profilnya kayak Jun Kelin ya?
0: Iya juga ya.
2: Iya loh. Bener-bener.
0: Versi animasi ya.
2: Gemes.
0: Satu lagi, satu lagi.
2: Ada nih Bunda Gita.
0: Pagi,
2: Bunda Gita ya, bukan Bunda Gila ya.
0: Salah itu, dia nyebutin maksudnya Bunda Gina, tapi Bunda Gita bilangnya dia.
2: Oh, ya udah enggak apa-apa lah.
0: Typo.
2: Karena mungkin kan dari Timor Leste jauh.
0: Oh iya, gitu. Sampai ke sini berubah hurufnya ya.
2: Berubah hurufnya di perjalanan, betul.
0: Awu amat ah.
2: Dari saya Wijaya.
0: Selamat pagi Wijaya.
2: Oh. Eri Timor Leste ngomongnya gimana? Begitu. Bukan.
0: Timor Leste itu berdekatan sama NTT ya?
2: Timor Leste itu beda negara.
0: Iya, udah beda negara.
2: Iya, dari luar negeri ini berarti.
0: Kasih bantuan ya buat saudara-saudara kita di NTT itu.
2: Oh iya, plus 67.
0: Iya, itu kan dekat ya sama NTT ya. Kasih bantuan ya buat saudara-saudara kita Wijaya di NTT. Bener. Yang sekarang lagi terkena musibah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan dipercepat kepulihannya.
2: Amin. Mau request lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Terima kasih.
0: Ini sering banget juga kita dengerin di radio ya. Semoga ke depannya ada Hari Radio Nasional.
2: Ada
0: Hari Radio Nasional itu, Buluk. Tanggal berapa, Buluk?
2: Hari Radio Nasional Indonesia ada. Jatuh
3: itu
2: pada tanggal
3: ulang tahunnya
2: Oktober apa ya?
3: RRI kalau enggak salah.
0: Emang iya?
2: Apa ya?
0: Wait, kita cek.
2: September deh.
0: Oh bener, pintar Om Indra.
2: Iya, 11 September.
0: Hari ulang tahunnya RRI sekalian. Gitu. Yaudah, langsung kita puterin lagunya Bernadia dengan
2: Laut Yang Tenang.
0: Gas.
4: Yang baru di

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
2: terabsurd,
0: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

bakal ada tanya gina. Pertanyaan-pertanyaan yang absurd, aneh, unik, gak masuk logika, gak make sense, bakal diselesaikan semuanya oleh Miss Know It All. Siapa lagi kalau bukan Nikta Gina. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Ya, waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd, yes. Unik, aneh, tak terjawabkan oleh logika dan tak masuk akal, yes. Semuanya akan dijawab tuntas, dibereskan, selesai semuanya dengan jelas oleh Miss Know-It-All,
2: yeah.
1: Nikta Gina,
2: yeah. Nikta Gina, Mrs. Know-It-All will answer all of your questions.
1: Asik.
2: Mantap.
1: Apakah Miss sudah siap, Miss?
2: Ya, tentu saja. Oh, apa pertanyaannya?
1: Banyak banget ini.
2: Iya, kita punya bank ya, bank pertanyaan.
1: Bank pertanyaan.
2: Di situ kita kumpulkan,
1: iya.
2: Dan nanti akan dicarikan solusi masing-masing.
1: Betul. Sudah kita pilihkan juga ya, ini berdasarkan dari panitia ya, sudah kita filter juga. Ini udah paling relate.
2: Oke, baik.
1: Ini relate banget ya. Ini dari Adam yang nanyanya, "Kak, apa hukumnya membiayai pengobatan psikiater cewek yang masih jalan sama cowoknya?"
3: Aduh, berat.
2: Maksudnya cowok lain gitu.
1: Iya, jadi
2: bukan sama dia.
1: Dia membiayai cewek,
2: ya,
1: ke psikiater. Padahal si cewek ini
3: punya cowok.
1: Punya cowok.
2: Waduh, jadi
1: punya pacar gitu ya.
2: Sejatinya orang yang berobat ke psikiater berarti punya masalah dalam kejiwaan.
1: Ada masalah.
2: Iya, mungkin entah depresi atau mungkin ada kecemasan.
3: Anxiety.
2: Ya, itu dia. Nah, berarti ini
1: harus
2: cewek
1: dibawa ke
2: psikiater.
1: Psikiater, karena enggak boleh self diagnose ya.
2: Iya, enggak, yes, boleh. Takutnya kan salah, nanti salah diagnosa.
1: Betul.
2: Nah, kalau perkara hukum ya, ini menurut saya pribadi hukumnya sunnah.
1: Oh, hukumnya sunnah.
2: Boleh dilakukan, boleh juga tidak.
1: Tidak ada kewajiban.
2: Tidak ada kewajiban gitu. Karena kan dia juga statusnya masih menyandang punya orang lain.
1: Punya orang lain, ya, betul. Sunnah ya, tapi ya, kalau dilakukan dapat pahala.
2: Iya.
1: Ya. Nah, tapi kalau enggak dilakuin enggak apa-apa.
2: Benar, okay. Tapi akan menjadi wajib hukumnya. Bisa. Ini bisa berubah dari sunnah menjadi wajib gitu.
1: Nah, gimana caranya?
2: Nah, wajib itu adalah ketika membiayai elu, Dam, yang berobat. Hah?
1: Kok Adam?
2: Iya, dia yang berobat. Kalau dia wajib hukumnya berobat karena dia sakit, ngapain? Udahlah, cewek orang lain dia yang biayain. Kan ada keluarganya, ada cowoknya, ngapain Dam lu bayarin?
3: Wow,
2: gitu.
3: Spektakuler.
2: Jadi buat Adam ya, di depan Wisma MRA ini ada rumah sakit Fatmawati.
1: Okay.
2: Di sana banyak psikiater. Nanti kita daftarin ya, Dam.
1: Jangan.
4: Suara seru di

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Kementerian Komdigi menyiapkan skema komisi ojol untuk pengantaran makanan dan barang yang berbeda dari pembagian 92 banding 8 untuk layanan penumpang. Formula tersebut masih dikaji dengan mempertimbangkan ukuran dan jenis barang, algoritma, biaya layanan serta resiko pengiriman agar pembagian pendapatan tetap adil bagi mitra dan platform.
0: Suara Fakta.
2: Gempa bumi NTT yang terjadi sejak 15 Agustus 2026 telah menyebabkan korban meninggal bertambah menjadi 71 orang. BNPB mencatat satu korban meninggal tambahan pada 19 Agustus 2026 seiring proses penanganan dan evakuasi terus berlangsung. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan iSuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 1,5.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat jam 8 dari Wisma MRA Lantai 6. Ada Kinos Gina sampai jam 10 nanti menemani kamu di Suara Seru.
1: Wah, cakep banget kayak ijab kobul no.
2: Satu tarikan napas.
1: Wah, amazing.
2: Ya kan, demi Nul. Demi kenapa? Jadi MC di protokoler Jupiter.
1: Masih aja tuh. Tapi nih ya, sebelum menjadi MC protokoler Jupiter ya, kamu jangan terlalu kebanyakan ngayal lah mas.
0: Kenapa sih?
1: Takut nanti kamu stres lagi. Ini ada.
2: Kenapa stres?
1: Ada.
2: Kalau gak keterima maksudnya
1: stres. Iya, ntar ada kayak ODGJ tuh.
2: ODGJ apaan sih tiba-tiba dibuang? ODGJ enak
1: kalau
2: aja.
1: Kalau kamu stres, tahu-tahu kan kamu hilang arah dan tujuan gitu. Kamu berlaku yang tidak baik.
2: Coy,
1: gitu. Makanya jangan. Soalnya ini ada mungkin sahabat Suara ada yang tahu ya. Ada ini sebenarnya ODGJ atau orang yang sedang di bawah pengaruh minuman sih?
2: Ini lagi pasti kamu mau ngomongin yang di Lenteng Agung
1: iya,
2: ya.
1: Yang oh. Mukulin motor.
2: Itu iya, jadi iya aku udah baca tuh. Aku udah lihat videonya ya, udah beredar soalnya banyak banget di sosial media. Ternyata dia udah ditangkap Nul.
1: Udah
2: sama kepolisian setempat. Udah gitu fix konfirmasi yang terakhir adalah karena habis mengkonsumsi minuman beralkohol.
1: Minuman keras.
2: Miras.
1: Oh jadi bukan ODGJ dia?
2: Iya ternyata dibawa pengaruh apa?
0: Alkohol.
2: Dibawa pengaruh alkohol.
1: Dan kalau nggak salah polisinya yang nangkep dia itu juga pas wawancara bonyok tuh karena habis dipukulin juga.
2: Kagak nggak berani gila. Jadi parah banget jadi sahabat Suara.
1: Lagi luka-luka tuh lagi lebam-lebam.
2: Enggak lah. Kan kalau kepolisian kita kan canggih.
1: Abis
2: ya
1: dia
2: kan?
1: Mukulinnya ini
2: parah banget. Jadi sahabat Suara kalau kamu ya belum lihat atau belum ngerti atau belum paham, jadi ada video yang beredar bahwa di daerah Lenteng Agung kayaknya waktu itu malam-malam deh ya. Suasananya malam.
0: Malam betul.
2: Dia telanjang, literally telanjang tanpa sehelai benang apapun.
1: Iya.
2: Ya. Dia mukulin pengendara yang sedang lewat di daerah Lenteng Agung. Mukulinnya
1: betul.
2: Juga bukan pakai tangan kosong, pakai
1: apa kayu, kursi gitu ya kan?
2: Kursi apa segala macam.
1: Bahkan ada
2: dipukulin.
1: Satu ojol yang udah jatuh, udah benar-benar enggak ngawat.
2: Kepalanya
1: masih loh dipukulin ya.
2: Oh. Bahkan ini kendaraan motor yang masih jalan, dia cegat terus dia pukul.
1: Gile. Iya, sampai jatuh pengendaranya.
2: Parah banget.
1: Ini kalau mau lihat videonya masih ada atau enggak nih ya?
2: Banyak, tinggal cari aja.
1: Di salah satunya di akun Instagramnya @bimo_sakti_i ya.
2: Yeah.
1: Nanti bisa lihat di situ.
2: Ternyata udah konfirm ya, bukan ODGJ. Karena orang-orang tadinya mikirnya wah ODGJ nih.
0: ODGJ karena nggak pakai baju.
1: Ternyata iya. Itu di bawah pengaruh obat, namanya Joshua.
2: Joshua yang ketangkepnya.
1: Iya itu yang nyanyi di obok-obok ya.
0: Bukan.
2: Ya itu dia lagi ngobok-obok jalan Lenteng Agung tuh. Tapi yang gue sebelnya ya, atau mungkin gue sedihnya ya, jadinya banyaknya bikin stereotip bahwa orang ODGJ yang mabok ini atau ODGJ ini kan orang timur.
0: Oh iya benar.
2: Iya, padahal menurut gua enggak semua orang timur begitu beneran dah.
1: Lah, eta itu dia.
2: Iya gitu.
1: Orang timur banyak yang berkarya, no lagunya cakep-cakep sekarang.
2: Iya
1: ya kan, taramut.
2: Edokonologit.
1: Kurang keren banget.
0: Friendly.
1: Cakep banget.
2: Omari Kriting.
1: Lah, itu dia.
2: Sekarang komedian siapa lagi ya?
1: Banyak.
0: Matal Katiri.
2: Iya.
1: Iya, betul.
2: Terus yang lagi ini DM Oki DM.
0: Oki Rengga.
2: Oki DM.
0: Oh, Oki.
2: Oki DM.
0: Oki juga.
2: Yang rambutnya cuma selai panjang ini.
0: Iya, itu selai ini.
1: Kalau Oki Lukman?
0: Oki Lukman enggak dong, oh, dia Lenong.
2: Okay. Orang timur dulu.
1: Bukan orang
2: Betawi dia.
0: Di Jakarta Timur ya.
2: Sahabat Suara.
1: Kita juga orang timur, Mas. Jakarta Timur.
2: Iya benar juga, iya benar itu Jakarta Timur.
1: Iya, Raim Laode
2: betul.
1: Benar.
2: Sahabat Suara kalau ngomongin ODGJ ya, pernah enggak sih dapat pengalaman ketemu atau berhadapan langsung dengan ODGJ? Apa yang kamu lakukan? Apa yang orang sekitarnya lakukan gitu yang kamu lihat gitu. Nanti Ibun punya cerita pengalaman Ibun itu koas berapa lama lu? Koas tuh apa sih? Kayak semacam
1: ya kayak praktek
2: kerja gitu.
0: Magang.
2: Iya, semacam magang gitu.
1: Magang sih?
2: Ya semacam.
1: Itu melanjutkan pendidikan aja gitu gua, bukan magang.
0: Oke.
2: Okay. Iya, gitu. Pokoknya semacam itulah ya.
1: Iya.
2: Terus berapa lama?
1: 5 minggu waktu itu. Dan wow, itu kayaknya bagian kesehatan jiwa itu, aku kayak paling pinter di antara bagian yang lain. Kayak nyambung aku obrolan sama mereka. Beneran, sumpah.
2: Pokoknya pengalaman, silakan diceritain ya pengalaman kamu sahabat suara, ketemu atau berhadapan dengan langsung ODGJ. Nanti Ibun cerita, Buluk juga punya cerita. Kalau gue, Ibun sama Buluk kan setiap hari ya berhadapan dengan ODGJ.
1: Siapa?
2: Indra.
3: Dia gak punya cerita soalnya. 0816 1141 1014 jangan kemana-mana, tetap di suara.

0: Maafin ya sahabat suara. Soalnya gak mungkin gak nyanyi sih kalau dengerin lagunya Glenn Fredly yang My Everything ini. Mungkin kamu juga ya sahabat suara, pasti ikutan nyanyi di jalan.
1: Yes,
0: biar terlupakan kemacetannya, biar terlupakan panas-panasnya matahari pagi hari ini.
1: Aha.
0: Yang pasti kamu silakan cerita pengalaman kamu berhadapan, atau mungkin mendengarkan cerita dari seseorang pengalaman berhadapan dengan ODGJ. 0816-114-1014 ya.
1: Betul sekali.
0: Yes. Silakan yang mau sharing-sharing. Udah selesai nih request-requestnya. Karena udah masuk jam 8. Gak apa-apa ya. Sekarang bacain WhatsApp dulu yang udah masuk. Di 0816-114-1014 sahabat suara. Ini selamat pagi, ada siapa Ibu?
1: Ulufa.
0: Selamat pagi Ulufa.
1: Depok asik.
0: Depok maksudnya ya.
1: Izin cerita ya.
0: Monggo.
1: Waktu SMP aku pernah berhadapan sama ODGJ.
0: Ya.
1: Jadi ceritanya kan aku pulang sekolah bertuju tuh sama geng aku.
0: Asik, ADC bukan gengnya nih.
1: Lebih dua tuh kayaknya. Ya. Terus kebetulan aku lagi pegang jajan sama es cekek. Kasian esnya kayak pengen mati tuh es ya.
0: Salah, emang dipegang
1: abis
0: gitu loh Nul.
1: Abis oksigen. Nah, pas lagi nunggu angkutan umum sama yang lain, tiba-tiba ada orang. Gak tahu awalnya kalau dia ODGJ gitu kan.
0: Okay.
1: Bawa karung isi botol gelas bekas gitu. Tiba-tiba es aku diembat sama orang itu.
0: Hah?
1: Mana masih
0: serem
1: setengah.
0: Ya?
1: Terus aku langsung diem kan. Abis itu ODGJ-nya ngomong, jangan buang sembarangan dong, Neng. Lah? Orang es cekeknya masih mau aku minum.
0: Siapa yang buang? Masih diminum. Masih ada isi, Bang. Kenapa lu ambil?

0: gitu.
1: Kan masih di tangan. Iya kan? Kalau masih di tangan kan berarti mungkin masih dipakai ya.
0: Mungkin maksudnya baik ya. Maksudnya baik, jangan buang sampah sembarangan. No. Boleh ngomongnya begitu kalau udah kejadian. Kalau belum kejadian ngapa pakai begitu?
1: Itu kebayang lagi udah ditarik tuh kayak. Makanya jangan buang sembarangan dong, Neng. Lah, itu belum selesai. Mana dia bawa jajanan yang lain lagi. Seret banget tuh tenggorokan. Belum minum, minumnya keburu diambil.
0: Kan harusnya bener ya, kalau bukan ODGJ sih. Jangan buang sampah sembarangan ya gitu ya. Pakai iya, kalau pakai dong berarti kan udah kejadian harusnya.
1: Iya, makanya. Ada lagi tuh. Ada ini tuh.
0: Selamat pagi, ada siapa nih coba?
1: Coba Bang. Itu yang atas tuh.
0: Iya. Nah. Dulu siapa nih namanya nih?
1: Ini dari
0: huruf M nih depannya nih.
1: Namanya siapa? Di daerah rumah Uwa ada ODGJ yang hobinya ngangkatin wiper mobil. Jadi kalau pagi semua pemilik mobil yang parkir di luar itu wipernya udah diangkat. Udah tahu siapa pelaku.
0: Kira-kira dia profesinya apa sebelum dia jadi ODGJ? Mekanis.
2: Karena kan dia takut karetnya getas, jadi lebih awet diangkat.
0: Tapi benar, ada benar juga loh. Bener. Tapi ada benar juga kalau ada mobil atau kendaraan yang ada wiper gitu atau mungkin ada karet, terus parkir di tempat panas, emang wipernya baiknya tuh diangkat tuh.
1: Bagus berarti dia.
0: Iya, tapi kagak semua mobil lu angkatin juga. Mobil bukan mobil lu, ngapain lu angkatin?
1: Mungkin waktu dia belum koslet, ya kan? Profesinya itu mungkin entah di bengkel atau di mana. Sering ketemu masalah-masalah begini, makanya begitu koslet, akhirnya dia kayak ya udah kerjaan dia ngangkatin wiper.
0: Betul. Gitu. Kalau nggak mekanis, ada kemungkinan lagi ART dia.
1: Kenapa?
0: Karena dia selalu gagal waktu pengalaman sebelumnya ya jadi ART, selalu gagal ngangkatin jemuran.
1: Jadi sekarang ngangkatin wiper
0: jadinya.
2: Atau bisa jadi ketika hujan, abis kelar hujan dia langsung ngambil lap, langsung lapin semua mobil.
1: Nah, bisa juga.
0: Bersihin.
1: Tapi ini lucu banget, kebayang misalnya di satu gang rumah gitu ya kan, adalah 5 mobil gitu parkir di luar, semuanya wipernya ngangkat.
0: Selamat pagi Lili dari Kelapa Gading.
1: Ya.
0: Aku punya tetangga, teman dari zaman sekolah nih.
1: Iya.
0: Dia terganggu kejiwaan karena ditinggal suaminya, baru nikah 2 minggu.
1: Ya.
0: Jadi kerjanya tiap hari jalan kaki. Kalau ada orang lagi di warung atau di mana, pasti diajak ngomong sama dia. Omongannya ngelantur aja gitu. Kalau pas ketemu sama aku ladenin aja dia ngomong apa. Dia hafal tuh memori-memori jadulnya. Jadi yang dulu-dulu tuh bukan berarti karena dia ODGJ terus dia lupa. Enggak ternyata ya.
1: Justru malah bisa makin kemana-mana gitu.
0: Betul. Sampai-sampai lagu-lagu jadul pun dia tahu. Entar dia nyanyiin bahkan. Aku tanggepin, mikirnya kasihan teman aku dari dulu soalnya. Kalau ketemu di Indomaret, aku anterin pulang malah.
1: Kasian.
0: Tapi Lilinya baik ya.
1: Iya, benar.
0: Bukan malah dijauhin ya.
1: Betul.
0: Kan mereka tuh tidak menginginkan hal itu terjadi gitu. Malah bisa jadi dia tuh sebenarnya lagi survive untuk membiasakan diri untuk bisa berbaur dengan lingkungan sekitarnya loh.
1: Benar.
0: Iya, itu jangan dia malah dikucilkan.
1: Kayaknya kalau yang itu mah enggak ganggu ya, kan ada yang sampai ganggu, yang misalnya sampai mukulin atau apa gitu.
0: Iya.
1: Yang rasa iya, kayak misalnya ada orang tukang paket datang, tapi dia ngerasanya kayaknya dia mau dibunuh sama tukang paket gitu. Kan ada yang kayak serem, gitu-gitu. Serem, serem. Nah, kalau yang kayak gitu takut emang.
0: Ada lagi
1: dari France ini.
0: Selamat pagi France.
1: Pernah punya pengalaman ODGJ yang tiba-tiba masuk ke halaman rumah waktu itu mau berangkat.
0: Waduh.
1: Di mana ODGJ-nya masuk ke halaman dan langsung tiduran. Akhirnya aku minta tolong warga dong bantu supaya ODGJ ini keluar. Ci France, orang dia cuma numpang tidur, France. Kenapa lu usir? Lu mah jahat, France.
2: Pernah gak kejadian kayak gitu? Misalkan ibu mau pergi, misalkan gitu ya, sama Bapak Kino segala macam. Buka garasi nih. Tiba-tiba, pas mau pergi kan mau ke garasi. Gak usah, gak. Oke, hati-hati ya. Dia ngomong kayak gitu, dia masuk. Pernah gak?
0: Enggak pernah.
1: Jadi dia pemilik rumah?
2: Gua pernah kayak gitu dulu. Waktu ya di Bandung, gue pas jalan mau sekolah kan tiba-tiba masuk. Hati-hati, suntangan.
1: Lah, jadi dia pemilik rumahnya.
0: Terus lu ladenin?
2: Enggak. Apaan sih ini? Udah, hati-hati di jalan ya. Terus dia masuk ke dalam.
0: Kemarin sempat viral juga sahabat suara, ada ODGJ yang berusaha memaksa masuk ke dalam Indomaret atau Alfamart gitu, gue lupa.
1: Terus?
0: Udah ditahan sama karyawannya tuh udah pada siap-siap gitu. Karena orang ini selalu, si ODGJ ini selalu lewat di
1: Jadi aus mas kali.
0: Ya tapi tetap aja dong.
1: Kalau dia bayar?
0: Gak mungkin, mereka udah tahu lah. Karena si karyawannya udah pada siap-siap gitu, pegangin pintunya. Sampai gitu dibuka paksa gitu, serem banget. Kebuka sedikit dia masukin tangannya.
1: Ya ampun, ternyata dia sebelum koslet cita-citanya pengen jadi kasir.
0: Karyawan, iya karyawan Indomaret.
1: Iya itu dia.
2: Siapa tahu pas kopi itu selamat datang.
1: Iya. Indomaret.
0: Iya.
1: Gitu, kan bisa sebenarnya.
0: Masih langsung gitu.
1: Salah itu dia kerjanya di Susite kalau mase-mase.
0: Iya siapa tahu.
1: Mase-mase gitu.
0: Iya siapa tahu. Abis ini Ibu bakal cerita pengalaman Ibu 5 minggu.
1: Aku cerita.
0: 5 minggu benar?
1: Iya 5 minggu.
0: 5 minggu sebagai.
1: 5 minggu apa 10 minggu ya? Lupa aku.
0: Sebagai?
1: Koas di rumah sakit.
0: Setiap hari tuh, Nul?
1: Lah setiap hari menurut kamu aja ada jaga malamnya lagi.
0: Ada cerita lucunya enggak?
1: Ya, ada aja sih.
0: Apa? Ada cerita lucunya enggak?
1: Yang aku ingat.
0: Yang kamu ingat gitu, enggak pernah kamu lupain.
1: Ya ntar deh ya.
0: Nah, kalau penasaran sama suara yang mana-mana, silakan sambil nungguin cerita-cerita kamu juga pengalaman berhadapan dengan ODGJ. WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Sahabat suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian? Sekarang semakin gampang dan mudah tahu untuk punya rumah impian. Jadi, buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, nih, coba dengarkan dan simak baik-baik informasi dari Nikta Gina.
1: Wow, tepat sekali Rizky Kinos. Ini jangan sampai kamu lewatin ya. Danantara Housing Expo 2026 berlangsungnya itu mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026. Lokasinya di Nice Peak 2. Pokoknya di pameran ini akan banyak banget pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuma itu, nanti kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan nikmatin promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya bisa sampai 30 tahun loh, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Betul banget. Jadi sahabat suara, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan silakan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Untuk info detailnya langsung aja kamu cek dan juga kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Iswara.

0: Masih bercerita tentang pengalaman berhadapan dengan ODGJ.
1: Iya.
0: Ibu gimana ceritanya, Bun?
1: Tadi banyak ternyata yang di TikTok juga ya,
0: kayak ternyata banyak nakes ya yang ikutan live di TikToknya iswara.network.
1: Yang pernah tugas juga di RSMM di Bogor, ya, Rumah Sakit Marzuki Mahdi di
0: Jadi,
1: Bogor. Aduh, cerita aku tuh banyak banget.
0: 5 minggu lah, lama dulu.
1: 5 minggu apa 10 minggu ya?
0: Aku lupa lagi. 10 minggu berarti hampir 2,5 bulan dong.
1: 5 minggu benar-benar.
0: Terus.
1: Ya ada aja, kayak kan kita kan kalau sehari-hari tuh harus kayak wawancara pasien gitu kan. Ada yang kita kalau wawancara kan kadang-kadang kan banyaknya tuh kan mereka suka halusinasi di penglihatannya.
0: Oh, atau nyebutnya halusinasi ya, bukan karena wah udah keganggu nih orang, enggak ya.
1: Iya, halusinasi di pendengaran, kayak ada suara-suara yang ngebisik-bisik gitu.
0: Jadi
1: karena
0: gitu
1: kadang-kadang
0: ya,
1: mereka tuh berbuat kekerasan itu tuh karena ada suara
0: halusinasi,
1: yang ngebisik. Iya, yang ngebisik ke telinganya, kayak bunuh nih orang atau pukulin nih orang gitu. Jadi bukan karena mereka secara sengaja melakukan itu, tapi kayak ada suara-suara yang ngebisikin ke telinganya gitu.
0: Oh, itu tuh berarti sahabat suara kejawab ya. Loh, kenera tuh gitu. Ternyata mereka tuh dapat bisikan.
1: Bener.
0: Juga.
1: Terus habis itu kan pernah ada yang aku tanya kayak, "Bapak, kenapa bisa sampai ke sini?" gitu. Soalnya saya ganteng.
0: Hah?
1: Kayak gitu. Hah? Gue langsung kayak, "Ganteng? Maksudnya gimana, Pak?" Gangguan telinga.
0: Aduh, baru tuh jokesnya si bapak.
1: Baru tuh kata gue. Terus ada lagi ya, kalau kita lagi follow up, misalnya kita tahu nih kalau dia suka ada halusinasi auditory, ceritanya kan halusinasi di pendengarannya. Bapak masih suka dengar nggak ada suara-suara yang nyuruh bapak ngapain gitu? Diem aja.
0: Si bapaknya diem aja, nggak mau jawab.
1: Iya, ada nggak, Pak? Gitu. Terus habis itu dia bilang, kalau saya jawab masih ada, berarti jiwa saya masih terganggu ya.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Terus. Aku nggak bisa jawab waktu itu. Aku cuma diem doang. Nah makanya bapak yang rajin minum obatnya. Aku bilang gitu. Tapi kalau emang masih ada kan nggak apa-apa, Pak, nanti diobatin.
0: Gitu. Kamu bilang gitu.
1: Saya nggak mau jawab. Ah, katanya
0: gitu. Dia bilang gitu.
1: Dia bisa. Dia bisa kayak gitu.
0: Berarti dia tuh dia sadar.
1: Sadar. Bahkan ada yang kayak, dok, saya masih lama nggak sih di sini? Emang kenapa? Ya saya mesti berangkat ke Inggris.
0: Hah?
1: Ngapain ke Inggris? Saya istrinya Pangeran Charles, dokter nggak tahu. Wow, kayak wow, ibu luar biasa. Aku bilang,
0: wow.
1: Ibu istrinya Pangeran Charles, iya. Karena saya tuh ada kerabatan sama Pak SBY. Pokoknya kesana kemari gitu. Kerabatan sama Pak SBY, Pak SBY. Ya Presiden Indonesia, dia bilang gitu. Wow, kok ibu bisa sehebat itu ya? Bahkan saya aja cuma orang biasa, Bu. Aku bilang gitu. Iya, karena saya titisannya Roro Kidul.
0: Wow,
1: aku gak lupa. Dari istri Pangeran Charles ada kekerabatan sama Pak SBY sampai jadi titisannya Roro Kidul. Itu dia, cakep banget gak tuh?
0: Aduh.
1: Terus abis itu ada. Waktu itu aku mau ujian kan, terus udah aku wawancara nih pasien aku, terus tiba-tiba dia nepok ngebisikin ke aku, dok nanti dateng kan dokter yang satunya lagi, katanya. Iya aku bilang gitu, nanti bapak bantuin saya ya, karena kan aku mau ujian kan di depan pasiennya. Tapi jangan bilang ya, dok, nah kalau saya punya kandang kambing tuh di pinggir kasur saya.
0: Padahal gak ada, Nul.
1: Ya nggak ada, masa iya ada kandang kambing di dalam rumah sakit. Terus ada kambingnya, Pak, ada. Makanya jangan bilang-bilang, nanti saya nggak boleh keluar dari sini, kata dia. Lah tapi dia tahu kalau dibilang ada kandang kambing dia nggak boleh keluar dari situ. Kan lucu.
0: Kamu
1: ya,
0: kamu ketawa nggak sih dulu pas mereka sedang berhalusinasi itu?
1: Ya ada senyum-senyum, cuman kayak aku bisa ngobrol, Mas.
0: Lah,
1: itu
0: nyambung.
1: Dia
0: nyambung.
1: Iya, bahkan ada beberapa, satu kelompok aku kayak, "Kak, minta tolong, Kak." Kan istilahnya tuh waham ya. Waham itu kayak yang gitu loh, yang pikiran-pikiran yang di luar logika gitu. "Kak, pasien aku wahamnya enggak keluar, Kak. Tolongin dong, Kak. Ajak ngobrol, Kak." Gitu. Jadi kayak teman-teman aku tahu kalau aku bisa bantuin gitu. Makanya aku ngerasa pintar banget dulu.
0: Bukan pintar dulu.
1: Apa ya?
0: Kamu cocok sama mereka.
1: Ada nih mau cerita lagi, boleh?
0: Boleh.
1: Ada
0: siapa
1: nih? Suara boleh. Nih.
0: Selamat pagi Tio.
1: Tio dari Bekasi nih, mau cerita sedikit ya. Katanya di dekat rumah orang tua aku di Jogja ada tuh satu ODGJ yang udah bertahun-tahun berkeliaran dan tinggalnya di area pemakaman. Uniknya dia tuh gak pernah bikin ulah atau gak ganggu sama keluarga sama sekali. Kalau diajak ngobrol gak pernah nyambung. Tapi tiap

0: yang kerjanya cuma muter-muter aja di sekitaran kampung.
1: Okay.
0: Nah, tiap malam dia pasti balik tidurnya di kuburan. Yang salutnya, walaupun kondisinya seperti itu, dia rajin banget bersih-bersih area pemakaman. Makam-makam di sana semua jadi rapi kerawat gara-gara dia. Jadi kehadiran dia malah bantu warga banget. Nah,
1: oh,
0: ini cakep tuh.
1: Tapi ya kan? ODGJ-nya gak ganggu.
0: Gak ganggu.
1: Ini mirip nih sama yang di Pulau Mas, dekat rumah gue juga. Jadi kan trotoarnya bagus nih kalau di Pulau Mas ya.
0: Yeah.
1: Itu tuh ada bangku-bangku untuk nongkrong-nongkrong dan juga duduk-duduk gitu. Nah, setiap pagi dia selalu hadir di situ, datang. Pagi doang. Pagi doang dia datangnya.
0: Cuman buat rebahan sih.
1: Cuman buat rebahan, nyari angin. Nah, dia itu di mungkin kelainannya ya. Dia dari misalnya lagi diem, tiba-tiba langsung teriak.
0: Habis itu gitu. Tidur lagi.
1: Habis itu diem lagi, tidur lagi.
0: Iya.
1: Berapa detik, berapa menit tiba-tiba. Oi! Oi! Teriak-teriakin di jalan gitu.
0: Tapi habis itu dia rebahan lagi.
1: Habis itu rebahan lagi. Gitu. Kan kaget orang lagi naik motor tiba-tiba teriakin. Itu kan kaget.
0: Kalau pas
1: gitu
0: lewat di dia kan,
1: iya.
0: Kalau pas lewat ke dia, pas dia lagi jerit ya kaget sih emang.
1: Iya begitu.
0: Gitu.
1: Tapi balik lagi ya, jangan di apa namanya dikucilkan.
0: Iya, kalau perlu dibawa ke mungkin ke apa ya, ke penampungan ODGJ atau ke rumah sakit. Siapa tahu jadi bisa diobatin, jadi kan gejala-gejalanya berkurang gitu.
1: Gitu. Ya udah sahabat suara, terima kasih lo buat cerita-cerita ya. Kita abis ini mau dengerin apa? Kocak ya? Abis ini ada yang gak kalah ODGJ-nya ya.
0: Waduh.
1: Ada orang berempat. Bakal saling ngobrol nih. Bukan ODGJ sih, lebih ke stres sih. Ada Kinos, Gina, Indra sama Buluk. Di Kocak Koneksi Cerita Ajak. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
2: Yang baru di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: 104 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kok masih dengerin Kinos Gina di Suara terus sampai jam 10 nanti?
1: Iya, tepat sekali.
0: Kayaknya harus udahan nih ngobrolin tentang ODGJ-nya ya. Abis ini kau bakal mendengarkan ODGJ nih, berempat.
1: Aduh, bisa begitu tuh.
0: Orang dalam gangguan juga.
1: Aduh, orang dalam gangguan juga lagi.
0: Oke, kita berempat lagi. Kita berempat akan menyatukan isi pikiran kita masing-masing untuk menjadi sebuah drama. Di mana lagi kalau bukan di Kocak Koneksi Cerita Acak.
1: Ini dia.

0: Dengan bangga kita sambit ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Halo. Kain Sutra. Disambit apa disambut sih?
0: Sambut sih harusnya. Oh. Tapi kayak kalau nggak ada ketawanya sih datangnya harusnya kita sambit ya.
3: Yang ikhlas.
1: Ikhlas.
3: Kenapa sih lagi ada masalah?
1: Gak ada, masa itu lagi dibahasnya. Capek banget.
2: Hari ini kakak Indra.
0: Hari ini
2: adalah
1: Indra puasa.
2: Indra puasa.
3: Hari ini puasa.
2: Iya.
1: Tadi kira nyanyi ke sini. Kita puasa.
3: Ah, gue gak ke situ. Kalau gue
0: hari ini
2: adalah kenangan baru bagiku.
3: Itu.
1: Semua karena Indra.
2: Bisa.
1: Boleh kan cerita nggak?
2: Boleh. Ya, boleh. Okay. Silakan bawa cerita.
1: Jadi hari ini kita akan ngambil ayam goreng tema kesehatan.
0: Oke. Okay. Oh, temanya kesehatan.
1: Kesehatan okay. Sekali-kali lah ya. Jadi beginilah ceritanya. Ada seseorang yang mempunyai keanehan dari tubuhnya. Dia selalu menderita penyakit baru yang tidak biasa. Nah, jadi awalnya orang ini tuh baru sembuh dari penyakit gatal-gatal di bagian ketiak kirinya. Dan tidak lama sembuh akibat air doa dari orang sakit.
3: Wih,
2: orang sakti.
1: Oh iya, orang sakti. tapi, tidak lama dari itu, dia juga menderita penyakit baru. Nah, penyakit tersebut adalah...
3: Penyakit baru itu adalah biji kedut-kedut.
1: Biji kedut-kedut.
0: Bentar.
1: Biji mata kan.
3: Biji bola mata. Biji mata. Okay. Kayak kedut-kedut enggak enak banget. Kedut. Katanya mau orang dapet mau dapat rezeki,
1: mau dapat duit. Tapi kan kiri atau kanan tuh kedut-kedutnya?
3: Yang kanan kebetulan. Oh,
2: yang kanan. Biji iya. Mata kedut-kedut.
3: Iya. Mm-mm. Kebetulan enggak pakai mata jadi biji kedut-kedut gitu. Okay.
2: Sakit apaan tuh?
3: Ya itu dia ngiranya tadinya penyakit, ternyata bukan penyakit, katanya mau dapat rezeki gitu.
1: Pertanda aja itu mah.
3: Oh. Iya, tapi alhamdulillah kedut-kedut itu si bijinya ini ya gak bertahan lama karena ada keanehan yang lainnya. Ia kembali menderita merasakan sakit baru yang terjadi pada daerah di bawah udelnya.
1: Wah,
3: ternyata udel nih. Adalah sakit
2: hati.
3: Bawa udel
1: hati,
3: hajar
1: hati
3: ya.
1: Ke bawah udel.
3: Hati
2: turun
3: hati
2: kamu di bawah udel. Ada penyakit yang namanya turun bro. Kali aja hatinya iya, turun bisa, ke bawah
1: bisa.
2: Oh. Iya
3: ya. Ini ngeremen dokter.
1: Lu gak percaya sama dokter.
2: Ada ada penyakit namanya hernia.
3: Hati turun, kan bro. Di dada sini bagian belakang ya
1: iya.
2: Salah hati di sebelah kanan.
3: Iya sebelah kanan.
2: Iya.
1: Mas tuh turunnya sampai ke bawah udel.
2: Lah mas, kalau ibarat kata lengser begitu ke bawah.
3: Lengser wengi.
2: Bro, iya ya,
1: tapi kan ada. Matanya dari mata turun ke hati.
2: Iya.
1: Turun ke udel.
2: Nah, dari hati turun ke udel. Dari sakit hati ini, dia merasa tampaknya sakit ini terlalu mengganggu lingkungan sekitar.
3: Kalau boleh tahu, karena apa ya sakit hatinya?
2: Sakit hatinya ini...
3: Lagu Tip X.
4: Sakit hati, bikin sakit hati.
2: Tip X udah lahir ya penyanyinya ya?
1: Udah
2: ada ya?
1: Udah ada.
2: Kurang tahu lagi lagu itu ya, mohon maaf ya. Iya. Sampai di mana tadi saya?
3: Iya, penyebabnya apa? Penyebabnya apa sih sakit hati kalau boleh tahu?
2: Sakit hati ini penyebabnya karena orang tersebut terlalu banyak minum obat kuat.
1: Waduh.
3: Oh, bisa ke sakit hati?
2: Bisa. Karena
3: obat kuatnya yang penggunaan luar apa diminum?
2: Yang Jarwo.
3: Jarwo kuat,
2: itu dia. Oke. Dan karena sakit, mau tanya lagi nih, karena apa nih?
3: Enggak.
2: Tampol nih, ya kan? Nah, karena penyakit ini terasa aneh ketika posisi hati turun ke daerah udel ini, jadi dia merasa ini sudah sangat mengganggu.
3: Oh iya dong.
2: Sehingga dia perlu berobat ke dokter ahli. Dan ternyata sesampainya di dokter ahli, lah malah terdiagnosis penyakit yang lain lagi.
1: Waduh.
2: Penyakit itu adalah?
1: Penyakitnya adalah suka... Bentar, gue bingung.
2: Apa? Adalah...
3: Ternyata sakitnya bukan penyakitnya suka, jangan suka. Sakit
1: lah. Oh.
2: ternyata
5: penyakit. Dan ternyata dia menderita sakit bersin-bersin dari pantat.
3: Kentut mungkin namanya.
5: Enggak, Pak. Kalau kentut kan prat-prat-prat nih. Kalau ini pecit
3: gitu. Itu udah nyerempet, Pak.
5: Oh iya.
3: Itu udah nyerempet.
5: Itu udah nyerempet.
3: Udah nyerempet tuh.
5: Udah nyerempet.
3: Pasti itu kelihatan tuh bekas keluar-keluar itu.
5: Bersin.
3: Iya. Ya kan kalau bersin keluar biasanya ingus ya.
2: Iya.
3: Atau ada hak.
2: Iya.
3: Nah, kalau di pantat berarti enggak, keluar
5: ini,
3: apa, Pak?
5: Keluar ini
3: apa?
5: Ini penyakitnya emang baru, Pak. Enggak keluar apa-apa kebetulan dia kalau ini.
2: Diare itu kali.
5: Salah penyakit kayak gue nih.
2: Bersin-bersin dari Pak.
5: Tapi itu cuman terjadi 2 jam sekali. Nah, selain itu dia juga ada yang menderita penyakit lain nih setelah didiagnosa baru sama dokternya. Nah, penyakit itu adalah
3: lesung pantat.
5: Lesung pantat
3: ya. Oh, masih daerah pantat juga.
2: Masih daerah pantat. Karena memang tadi kan bersinnya dari pantat, jadi pantat itu kontraksi otot terus.
3: Betul.
2: Jadi membentuk cegukan gitu.
3: Betul. Jadi kayak ada kempotnya gitu.
1: Konon katanya bukan hanya di pipi yang ada lesu pipi, di pantat juga ada lesung pantat.
2: Manis pantat.
3: Ya Allah, gemes banget ada lesungnya.
1: Karena dia punya lesung pantat tersebut, sampai akhirnya dia merasa pede dan mempunyai percaya diri yang sangat tinggi. Sampai akhirnya dia menemukan untuk meminta orang lain melihat penyakit tersebut. Dan ketika dia lihat, dia kaget dan dia pun berkata,
3: ah gemes, tepok-tepok pundak. Ah gemes, tepok-tepok pundak.
5: Mau lihat Agi.
3: Iya, Agi. Gemes.
6: Suara seru di

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Kementerian Komdigi menyiapkan skema komisi ojol untuk pengantaran makanan dan barang yang berbeda dari pembagian 92 banding 8 untuk layanan penumpang. Formula tersebut masih dikaji dengan mempertimbangkan

NTT yang terjadi sejak 15 Agustus 2026 telah menyebabkan korban meninggal bertambah menjadi 71 orang. BNPB mencatat satu korban meninggal tambahan pada 19 Agustus 2026 seiring proses penanganan dan evakuasi terus berlangsung. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, lanjut lagi dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10. Dan sekarang udah masuk ke jam 9. Waktunya untuk apa ya Bun?
3: Waktunya untuk Kinos AI.
2: Yang berani adu ilmu pengetahuan umumnya barengan Kinos. Silakan sahabat Suara langsung kirimkan WhatsApp ke 0816-114-1014. Karena masih ada uangnya Butika 50.000 yang kemarin tertahan minggu lalu.
3: Emang iya?
2: Iya kan kemarin 100.000 ngasihnya Butika, tapi kan baru keluar 50.000.
3: Oh iya, karena yang satunya gak berhasil ya.
2: Yang satunya kan gak berhasil. Siapa waktu itu yang gagal ya?
3: Lupa lagi.
2: Ya kalah lah pokoknya, lawan gue kalah. Satu emang kalah iya? Satu kalah Pak.
3: Gue lupa lagi.
2: Satu kalah, gue menang satu.
3: Emang iya ya?
2: Gitu. Oh, iya. Baru keluar 50.000.
3: Jadi silakan. Daripada memikirkan perselisihan kita antara kalah dan menang ya, mending kamu aja sekarang di minggu ini kamu yang ikutan.
2: Betul.
3: Kategorinya hanya pengetahuan umum. Jadi yang merasa pengetahuan tentang
2: pengetahuan hal-hal umumnya bagus.
3: Iya itu dia.
2: Ya, yuk langsung adu ilmu barengan Kinos. Langsung WhatsApp ke 0816 114 1014.
3: Bagi siapa?

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Waktunya untuk adu ilmu lawan Kinos. Tapi Kinosnya pengen pipis, boleh gak sih?
2: Ya.
1: Deg-degan kalau udah Kinos AI, langsung pengen pipis, pengen pup,
2: gak bisa
1: rasanya.
2: Gak ada kayak begitu. Harus duduk manis di sini karena Gina Yahya kembali lagi menemani Anda semuanya dalam Kinos AI.
1: Asik benar. Ada hadiahnya gak, Bu?
2: Ada hadiahnya Rp50.000.
1: Uang?
2: Uang elektronik. Dan sudah ada di sudut biru.
1: Anjay,
2: ini dia penantang Rizky Kinos. Wuhu. Ada Ella. Selamat datang, Ella.
3: Halo.
1: Pagi, Ella.
2: Nama panjang kamu? Umbrella?
1: Aduh.
2: Bukan?
3: Nyanyi dulu dong, Kak.
2: Ella. Ella.
1: Lah kita nurut lagi.
2: Umbrella.
1: Gitu. Kita nurut lagi, Ella. Kamu berani lancang melawan Kinos. Aduh ilmu. Sudah siap
3: ampun,
1: emang?
3: Tuh.
1: Udah siap.
3: Siap banget.
1: Asik.
2: Sudah siap ya.
1: Asik.
2: Oke, kalau begitu Ella, karena ini adalah tentang pengetahuan umum, jadi pertanyaan-pertanyaannya seputar umum ya.
1: Seputar umum okay. Apa sih? Seputar umum apaan sih?
2: Gina Yahya sebagai hostnya di sini.
1: Ya nggak ada istilah seputar umum tuh.
2: Jadi harusnya seputar apa? Seputar dunia.
1: Nggak, pertanyaan-pertanyaan umum gitu.
2: Pertanyaan-pertanyaan umum yang kerap terjadi di masyarakat. Oke.
1: Okay? Ada siapa host yang... begini, host kuis begini.
4: Komen kita matikan dulu ya.
2: Oke, komen kita matikan dulu.
1: Rasain loh, rasain.
2: Karena takut nanti ada aja jari-jari yang ceroboh dan juga jari-jari yang terlalu agresif untuk melakukan ketikan jawaban.
1: Gas.
2: Melakukan ketikan jawaban.
1: I'm not scared. Ketikan jawaban apa? Belepotan banget ini host ngomong.
2: Saya hostnya di sini.
1: Kirain okay? Cuma ngetik doang yang bisa typo ya. Ini mulut typo mulu.
2: Oke, okay, kita mulai dari level yang agak sedikit medium ya.
1: Rebutan apa enggak?
2: Enggak, ini enggak. Berdasarkan poin ya.
1: Rest to three?
2: Rest to three.
1: Oke.
2: Mau mulai mau sweet dulu atau mau mulai dari
1: ladies first, ladies first. Berarti okay. Aku dulu ya.
2: Bukan dong. Oke, okay, kita
3: dulu, aku dulu.
1: Iya, sorry.
2: Kita
1: sorry.
2: Mulai dari Ella. Ella berkorban?
1: Rela dong.
2: Ella siap?
3: Siap.
2: Negara.
1: Ella on seven?
4: Bukan. Ayo, mulai.
1: Oke, okay, sorry.
2: Pertanyaan pertama. Laut yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan adalah? Silakan Ella.
3: Laut apa selat, Kak?
2: Laut.
1: 5.
3: Klunya, kasih inisial dong.
1: Gak ada klu.
2: Inisial. 5, 4, 3, 2.
3: Malaka, ya enggak? Laut.
4: Itu selat.
1: Lempar dong, Kinos. Geografi mah Kinos jago.
2: Apa?
1: Laut yang misalkan Pulau Jawa sama Pulau
2: Kalimantan.
1: Ya Laut Jawa apa? Lah.
2: Ya, benar sekali.
3: Iya ya.
4: Kinos.
1: 1-0.
2: Laut Jawa ya Ella ya. Oke, Ella masih bisa mencoba nanti di pertanyaan berikutnya ya.
1: Ella jangan sambil browsing ya Ella. Nanti aku sentil.
3: Oke, enggak.
1: Nanti aku sentil jakun kamu.
2: Oke, sekarang adalah pertanyaan untuk Kinos ya.
1: Gak ada suara Gina?
4: Ada.
2: Emang gak ada suara gue? Ada.
1: Gak kedengeran dulu.
2: Bisa-bisanya sebagai host disadap ini suaranya.
1: Suara kamu gak kedengeran kayak suara rakyat.
2: Aduh.
3: Oh my god.
2: Oke, siap. Kinos, pertanyaannya. Hewan apa yang punya jantung 3? Hewan ini ada 3 jantungnya.
1: Emang ada yang punya jantung 3?
2: Ada. Kalau
1: gua tahu.
2: Apa?
1: Ayam.
2: Kenapa?
1: Karena kalau kagetin ayam 3 kali. Jantungnya kan kaget. Ayam.
2: Pertanyaan dan jawabannya masuk di akal. Tapi sayangnya itu salah. Ella tahu, Ella kira-kira.
1: Emang ada.
2: Hewan yang jantungnya ada 3.
1: Enggak ada.
2: 5.
3: Ada klunya enggak?
2: Enggak ada, Ella. Lawang dari tadi minta klu, Bang.
3: Benar. Kemarin aku sempat scroll di IG kayaknya.
1: Ella,
3: udang enggak sih?
2: Udang salah sekali, temennya udang. Dia tipe sama udang.
3: Bukan.
1: Enggak, udah Ella, udah salah Ella.
2: Udah salah.
1: Itu kan pertanyaan buat gue juga. Kalau kamu salah enggak apa-apa.
2: Jawabannya adalah gurita.
1: Oh, sumpah gue baru tahu. Sumpah gue baru tahu Ella. Ella tahu enggak itu sebenarnya?
3: Baru tahu sih.
1: Sama sama aku juga baru tahu sumpah.
2: Enggak ngono-ngono, santai.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak
1: apa-apa.
2: Enggak gitu-gitu. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya adalah untuk Ella ya.
1: Sikatlah. Fokuslah.
2: Warna pada bendera Indonesia ada berapa?
3: Dua.
2: Apa?
3: Merah putih.
2: Tepat sekali.
3: Sumpah pertanyaannya.
1: Serius pertanyaannya itu? Gak ada pertanyaan itu, kamu ngarang aja karena karena Ella masih nol, kamu kasihkan pertanyaan gampangnya.
2: Berapa jumlah warna pada bendera Indonesia tuh betul? Oke ini.
1: Tiga tahu.
2: Kenapa?
1: Karena ada benangnya warna hitam.
2: Gak ada. Tiga
1: benar. Awas ya kalau pertanyaan
2: benar kamu ada tiga deng.
1: Apa?
2: Ama muka presiden.
4: Hey, nah itu bukan, bukan bendera.
2: Ya. Itu bukan bendera. Oh ya, sorry.
4: Penghargaan aja.
2: Oh, penghargaan. Oke, baik.
1: Satu sama.
2: Sekarang pertanyaan yang gampang ya untuk Rizky Kinos ya. Garis hayal yang membelah bumi menjadi utara dan selatan disebut garis?
3: Aku tahu.
1: Garis apa?
2: Garis hayal yang membelah bumi jadi utara dan selatan.
1: Khatulistiwa?
2: Ya, tepat sekali.
3: Itu tadi.
1: Kan pertanyaan untukku.
4: Masih 21.
1: Masih 21.
2: Tenang wong Ella, nanti kalau rezeki kamu ya kamu dapat gitu loh Ella.
3: Oke.
2: Sekarang berikutnya ya Ella.
1: Ella jangan
2: ya.
1: Minta clue lagi ya. Kalau minta clue lagi nanti aku jewer jenggot kamu.
4: Enggak jenggotan dia.
3: Enggak punya.
1: Enggak ono.
2: Oke, sekarang pertanyaannya untuk Ella ya. Ella, apa nama satuan internasional untuk intensitas arus listrik? Untuk arus listrik.
1: Ella gampang Ella. Apa?
3: Volt.
2: Aduh Ella, aduh lagi-lagi ngono toh. Salah Ella. Rizky Kinos tahu?
1: Watt.
2: Walah. Salah maning, Bukan ya, bukan.
1: Oh, bukan volt, bukan watt.
2: Bukan. Apa? Jawabannya ampere. Arus listrik.
1: Iya kan?
2: Itu dia.
1: Ya coba. Udah.
3: Lah ya udah.
1: Oh ya, udah belum ya? Belum tiga ya? Oke, okay, masih 2-1.
2: Ampere.
4: Ini untuk Ella apa untuk Kinos?
1: Gua lah.
2: Oh, ini untuk ini
1: Kinos.
2: Kinos. Oke.
1: Okay. Enggak usah curang-curang lagi.
2: Oke. Okay. Siapa pelukis karya terkenal Mona Lisa?
4: Gampang.
5: Masa
2: enggak
5: tahu.
2: Mona Lisa.
1: Mudah-mudahan enggak salah ya. Leonardo da Vinci.
2: Tepat sekali.
1: Gak apa-apa terima kasih banget loh Ella.
2: Tapi ada pertanyaan terakhir yang nilainya 9.
1: Oh gitu.
3: Oke, apa? Tuh.
1: Nul, yang marah bukan aku Nul, Butika. Yang ngeluarin duit okay, Butika.
4: Nanti kita cari
2: nanti
4: lagi
2: ya, yang berani melawan. Siapa tahu nanti besok-besok kamu bisa jadi pemenangnya ya, oke?
1: Okay? Okay. Makasih Ella, I love you. Love you Ella,

0: pasangan baru
1: dan keseruan yang baru pastinya.
2: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di Iswara.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Sahabat suara yang budiman, ingin memiliki impian rumah impian?
3: Maksudnya,
2: mau punya rumah impian?
3: Aku mau.
2: Ah, ini waktu yang tepat untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan sampai dilewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
3: Ada apa aja, Bu?
2: Ya, benar sekali. Di pameran ini akan menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat.
3: Bisa konsultasi nggak, Bu?
2: Bisa. Gak cuma konsultasi soal KPR, tapi Anda-Anda semua bisa menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah saja.
3: Betul sekali. Ya, jadi sahabat suara, kalau kamu sedang berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, ya, yuk kita datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan kamu bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan untuk info detail dan lebih lengkapnya langsung kamu kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: 107,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Wah sepi tuh, tiba-tiba sepi banget tuh.
1: Coba lu bandingin sama gua.
2: Ya kalau gua yang sign call, sepi gak abis itu?
3: Coba.
2: Enggak, harusnya udah tahu abis sign call, tahu harus mau ngomong apa.
0: Ya Gina Yahya kembali lagi menemani Anda semuanya.
1: Dalam kita akan bergerak lagi, kita lagi ya.
0: Betul sekali, karena tadi belum beruntung Ella, ya kan? Maka Ella digantikan untuk penantang berikutnya.
1: Oke lah.
0: Dari sudut putih, kita hadirkan penantang untuk Rizky Kinos berikutnya.
1: Juara bertahan ada Kinos, Rizky Kinos.
3: Ini pertarungan antara bapak dan anak.
0: Bapak dan anak, ini dia Tony.
1: Lah bapak gua.
0: Iya.
1: Bapak gua dong Tony.
0: Gak boleh menang berarti.
1: Pak, ngapain sih pak? Ngapain sih pak? Kan udah ditransfer sama aku. Papa Tony.
4: Halo, pagi.
1: Kenapa kamu ikutan?
4: Pengen ditelan dan pengen menang dari Kinos aja
0: sih gua. Nah itu dia.
1: Tendensiusnya bukan uang ya, iya. Bukan hadiah, tapi mengalahkan Kinos juara bertahan. Oke,
0: kamu, gas. Kamu papanya Kinos ya? Papa kandung? Bukan.
1: Tony, nama bokap gua Tony juga soalnya.
4: Iya. Oh iya.
1: Oh iya.
0: Beda ternyata ini. Beda Tony ya.
1: Emberan.
0: Oke. Beda Tony. Tony sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Di sini kita punya level medium, level hard dan level sadis ya.
1: Asik. Kayak Ma Ici ya, keripik ya.
0: Iya. Itu dia. Coba kita akan memulai dengan level sadis terlebih dahulu ya. Jadi pertanyaannya semuanya akan ada di level sadis ini ya.
1: Oke.
0: Oke. Baiklah, pertanyaan mau kalau sesama cowok ini mau sweet Jepang dulu atau gimana? Nggak,
1: karena gue adalah juara bertahan, silakan pendatang datang duluan.
0: Ah, kalau gitu.
1: Kasih pertanyaan duluan ya.
0: Dari sudut ungu, Tony duluan. Emang tadi gue bilang putih ya? Oh, tadi sudut putih. Gue ganti deh ya kalau gitu ya. Tony, pertanyaan yang pertama. Apa nama cabang ilmu yang mempelajari jamur?
4: Buat ilmu jamur, mikologi.
0: Mikologi tepat sekali. Keren.
1: Kok lu tahu sih, Ton? Lu browsing ya?
0: Kinos tadi mukanya udah ini banget, sengah banget tuh kayak enggak tahu nih.
1: Lu browsing ya?
4: Kagak dong.
0: Ih, keren banget Tony, parah. Luar biasa. Oke. Sekarang aku, Rizky Kinos.
1: Aku yang level gampang aja boleh?
0: Enggak, ini level sadis semua kan, harus sama, ya kan?
1: Oh gitu.
0: Apa nama lapisan atmosfer yang mengandung sebagian besar ozon?
1: Nama lapisan?
0: Atmosfer.

0: sekarang benar dia dapat hadiah
1: langsung. Lah itu dia makanya. Coba kita kasih yang pertanyaan berikutnya untuk Tony ya.
2: Stratosfer. Oh, stratosfer.
1: Apa nama titik terdalam yang diketahui di lautan bumi? Silakan Tony.
2: 5.
3: Oh, palung.
2: 4.
4: Palung.
2: 3.
1: Ini pakai bahasa diulang. Inggris.
2: 2. Satu. Ya enggak apa-apa kalau salah juga enggak apa-apa. Nur udah 2 dia.
1: Apa nama titik terdalam yang diketahui di lautan bumi?
2: Dia tadi jawab palung.
1: Palung dalam sih.
4: Iya sih.
1: Sama
2: ini,
1: ya.
2: Loh, bukan palung mah nama ini tuh, dataran rendah ke bawah, apa lautan itu palung. Ini terdalam. Kan kamu terbawahnya.
1: Bukan, Gina Yahya bingung. Tapi karena Gina Yahya enggak tahu ini sama atau enggak ya. Jadi kita anggap salah aja dulu ya.
4: Iya,
1: salah. Oke, Rizky Kinos, silakan.
2: Permukaan laut?
1: Rizky, kan tadi udah titik terdalam. Kenapa jadi ke permukaan?
2: Gak tahu, gak tahu.
1: Di sini jawabannya adalah Challenger Deep.
2: Wah, sumpah gak tahu gue.
4: Gak tahu.
1: Oke. Ya nanti kalian belajar lebih giat lagi.
4: Oke, masih ada kesempatan Kinos.
1: Masih ada kesempatan.
2: Challenger Deep.
1: Ya, Challenger Deep. Berikutnya Rizky Kinos ya. Unsur kimia dengan simbol Hg itu dikenal dengan nama apa ya?
2: Hg?
1: Iya.
4: Hemoglobin.
1: Iya, itu juga Hg. Bisa.
2: Hg.
1: Salah, hemoglobin Hb. Ini Hg.
2: Heksagonal.
1: Salah.
2: Sotoy abis.
1: Tony, tahu Tony?
3: Tahu.
1: Apa?
3: Hg itu Merkuri.
1: Merkuri atau raksa, tepat sekali.
2: Gila, jago banget Tony, jago banget.
1: Tahu, Tony lu kerja apa ke kuliah atau apa sih?
3: Fresh grad.
1: Apaan?
2: Apa?
1: Fresh graduate. Kok lu kuliah jurusan apa?
2: Iya, kok bisa tahu gitu sih, bisa pinter gitu?
3: Geologi. Di ITB.
1: Oh, di ITB.
2: Oh, ITB jurusan?
3: Teknik geologi, Mas.
1: Teknik?
2: Iya, pantes.
1: Pertanyaan gue tadi kalau gitu mah gak usah ini.
2: Pantes.
1: Gue ganti yang lain tadi.
2: Pantes dia tahu.
1: Besok-besok kita tanya dulu kali ya. Apa maksudnya profilnya, apa segala macam. Pantes dia tahu.
2: Ini kalo... dari yang memberi hadiah, bentar Butika komen. Tolong ganti ya pesertanya.
1: Dia jurusannya, geologi apa biologi ya tadi?
3: Geologi
1: ITB.
2: Lah bidang gitu.
1: Lah kita berdua sehos-hosnya aja cuman jurusan Mampang Depok.
2: Tapi geologi tadi harusnya yang permukaan paling dasar harusnya lu tahu tuh.
3: Enggak tahu sih sebutannya yang Inggris. Jadi gua taunya Palung. Kan Palung Mariana kan yang di Filipina.
1: Iya, Palung Mariana. Berarti dia tahu juga Palung Mariana. Berarti nilai lu 4 deh, gue kasih 4 tadi ya. Kali-kali aja gue tadi salah gitu, ya kan? Buat lu 4 pokoknya.
2: Gila, kalah telak gue 3-0. Kita tepuk tangan untuk Tony. Tony, kamu tinggal di Bandung?
3: Sekarang lagi di Jakarta sih, di Tebet.
1: Oh, di
2: udah
1: Tebet.
2: Selesai. ITB-nya udah selesai.
1: Udah kan udah first graduate.
2: Oh iya, first graduate.
1: Iya.
2: Ya udah, terima kasih lah. Tony, kamu keren, kamu hebat. Kamu berhasil mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000.
1: Iya, selamat Tony.
2: Terima kasih.
1: Dadah.
3: Dadah.

0: yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Sahabat Suara, siapa tahu kamu lagi ada yang berencana untuk punya rumah impian, entah itu rumah pertama atau mungkin untuk investasi. Nah, kita kasih tahu nih ya, karena sekarang punya rumah impian tuh makin mudah. Jadi sekali lagi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, nih silakan jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh kalau ke sana ya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan bisa menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunganya mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi sekali lagi sahabat Suara, kalau kamu berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Untuk info detailnya, langsung aja kamu cek di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang baru di Iswara.

0: Indonesia, menyapa lagi buat kamu yang lagi ngapain aktivitas kamu yang sedang lakukan saat ini, terserah deh. Pokoknya mudah-mudahan kita doain kamu hari ini jadi hari yang penuh dengan rahmat, karunia dan juga berkahnya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Itu aja gak sih, mudah-mudahan anak-anak kita, pasangan kita, semuanya selalu dijaga, dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin.
1: Betul, termasuk teman-teman kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, di Flores. Mudah-mudahan juga selalu dalam lindungannya.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan ini kita juga mau update. Alhamdulillah udah terkumpul bantuan untuk korban bencana di NTT per tanggal 18 Agustus 2026 itu ya, mencapai 8,89 miliar
0: rupiah. Masya Allah, alhamdulillah.
1: Dan kita juga berdoa mudah-mudahan korbannya gak terus bertambah. Karena kemarin tuh terakhir kita bilang ada 68 ya hari 8. Apa? Sekarang sampai 70-an nih korbannya. Mudah-mudahan gak nambah-nambah lagi. Dan kalau misalnya sahabat suara juga ada yang mau berpartisipasi, mungkin nanti bisa dilihat di akunnya Kita Bisa ya gitu.
0: Kitabisa.com ya kalau salah.
1: Iya, yes. Kitabisa.com.
0: Karena relawan, lembaga kemanusiaan dan pemerintah daerah juga terus berkolaborasi menyalurkan bantuan ke berbagai titik yang terdampak. Terus
1: kita juga mau berdoa juga untuk Kalimantan.
0: Iya betul, bukan cuma NTT aja yang sekarang lagi dalam kondisi gak baik-baik aja ya.
1: Betul.
0: Kalimantan Barat, bener ya? Ya. Kalimantan Tengah, sorry, Kalimantan Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Kota Waringin Barat.
1: Betul.
0: Ini memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla selama 2 pekan ke depan, mulai 21 Agustus sampai 4 September 2026.
1: Benar, ini diperpanjangnya karena ini ya sahabat suara, ancaman karhutlanya masih tinggi, ditambah lagi cuacanya panas ekstrim yang belum reda gitu. Jadi takut makin luas ya kebakarannya ya.
0: Ya, so far sampai 18 Agustus 2026 tercatat ada 189 kejadian karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan dengan total luas lahan terbakar mencapai 859,490 hektar. Ini dikatakan juga kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah semakin mudah terbakar.
1: Betul.
0: Sementara penanganan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses, kemudian juga media air, ya kan nggak gampang tuh, karena di benar-benar hutan, dari mana coba dapat akses air yang banyak, kan nggak gampang gitu.
1: Mudah-mudahan warga di Kalimantan juga diberikan kesehatan dan keselamatan.
0: Amin, amin, amin. Asapnya ini loh kemana-mana yang bahaya, bener. Bisa mengganggu sistem pernafasan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Hati-hati yang kalau sedang berkendara, karena kan pasti jarak pandangnya kan jadi pendek banget kan ya. Hati-hati di jalan juga, jangan ngebut-ngebut. Dan mudah-mudahan semua bencana-bencana yang ada di Indonesia ini segera pulih.
0: Amin. Dari Wisma MRA Lantai 6, suara-suara ada Kinos, Gina, Omindra, Ombulu mengirimkan Al-Fatihah.

0: enak lagu timuran ya.
1: Ini asik. Buat menyemangati di jam 10 kurang 2 ini ya kan.
0: Betul, artinya kita harus pamit nih dari Suara Seru untuk hari ini. Tenang, yes. Besok insya Allah kami berempat akan kembali lagi menemani kamu di Suara Seru. Baik di 101,4 FM di Suara Jakarta ataupun di TikToknya iSuara.network.
1: Dan kamu juga bisa streaming loh buat yang di luar Jakarta ke iSuaranetwork.com/streaming.
0: Mudah-mudahan kita dan hari ini semuanya berjalan dengan lancar harinya sesuai dengan harapan dan juga doa-doa kamu hari ini ya.
1: Amin.
0: Karena masih pengen nyanyi timuran, gimana kalau sekarang kita pamitnya closingnya kita kasih lagi lagu timuran, boleh gak?
1: Asik.
0: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.
1: Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairu sahabat suara ya. Seperti biasa hari ini sudah hadir kembali untuk lanjut menit siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak jangan kau arang.
3: 20 Agustus 2026, udah berasa belum nih tanggal tuanya? Ngos-ngosannya udah berasa belum? Kalau misalkan iya, marilah kita nikmati saja sahabat suara ya. Namanya juga hidup harus dijalanin. Sambil temen sama lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Salah satunya ini ada dari Hindia. Berdansalah karir ini tidak akan ada artinya ya. Dimainkan ABS satu lagu dulu nih dari Shilon 7. Nemenin.

That was Andin dengan Milikmu Selalu. Satu lagu yang rilis tahun 2005, Sahabat Suara baru aja nemenin siang kamu di 10 lagu keren ya. Tentunya masih bareng sama Farah. Dan jangan sampai lupa kalau kamu ngerasa butuh karya-karya terbaru dari Andin gitu ya. Karena playlistnya seputaran tahun-tahun angkatan kamu. Ada loh, ini yang tahun-tahunnya Gen Z gitu ya. Karena Andin juga baru aja merilis album ke-9-nya dengan output musik yang very very fresh gitu ya dari Andin. Kemudian juga sangat catchy sekali visualnya. Kalau kamu penasaran bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya @andin. Dan sebentar lagi saya mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren dengan satu lagu dari Teteh-Teteh Gelis Bandung ya. Luar biasa ini, girl group featuring dengan musisi luar. Starbee featuring Bloodline dengan Could Be Us di 10 lagu keren. Enjoy!

Mau menutup ruang di hatiku untuk kamu, sahabat suara. Cie. Gombal banget, Far. Kamis siang gini udah lagi terik, malah gombal lagi ya. Tapi beneran loh, sahabat suara. Kami akan selalu di sini setia untuk kamu, memainkan lagu-lagu enak ya. Dan selain nemenin kamu di on air, Farah sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, bisa langsung aja menuju ke isuara.network ya. Sambil lanjut lagi, 10 lagu keren mau saya puterin. Kita karaokean di lagunya Maudy Ayunda, Perahu Kertas ya. So enjoy!

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Nabila Taqiyah dengan Cegil. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang, sahabat Suara. Makanya pastiin kamu di sini aja, dengerin radionya, nonton live TikToknya di isuara.network. Kita bakal seru-seruan sampai nanti. Stay tune ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bai.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: datang dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Ari Lasso dengan Hampa, lagu yang baru aja dimainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya. Dan mungkin judul lagu barusan itu cukup merepresentasikan isi hati dari saudara-saudara kita di Kalimantan, di beberapa lokasi Indonesia juga yang sedang terdampak bencana alam gitu sahabat suara ya. Pasti lagi hampa banget nih menjalani hari-hari, dan pasti kita doakan yang terbaik, semoga segera tertangani gitu ya. Ini terutama untuk kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan sahabat suara, mungkin kamu juga udah baca beritanya. Bahkan kalau update-nya sendiri ya, ini saya lihat di USS Fitz, itu kabarnya lebih dari 200 ribu hektar hutan dan lahan yang ada di Indonesia itu terbakar. Ini dampak dari El Nino ya sahabat suara, dari bulan Januari sampai Juli 2026. Kemudian juga selain kebakaran hutan, saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur juga sedang terdampak gempa bumi gitu ya. Jadi ya mari kita doakan bersama, semoga semuanya cepat tertangani gitu. Kalau dari update-nya sendiri, kabarnya daerah Kalimantan Barat itu ya sedang dilakukan modifikasi cuaca untuk meminimalisir kebakaran hutan yang terjadi di sana. Update-nya seperti apa lagi nanti kita akan coba informasikan kembali sahabat suara ya, sambil saya juga digging nih update terbarunya seperti apa di sana. Makanya buat sahabat suara yang berkegiatan, ini terutama di luar ruangan ya, gak cuma di Kalimantan dan kota-kota lain di luar Pulau Jawa, justru Pulau Jawa ini juga kita perlu waspadai kondisi cuacanya, karena di hari Selasa kemarin itu sempat menjadi yang terburuk secara kualitas udara dan lain sebagainya. Makanya kita berkegiatan di luar ruangan pakai masker dulu deh ya, dan lebih amannya lagi sih minimalisir untuk berkegiatan di luar ruangan. Pokoknya tetap hati-hati dan stay safe sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

6 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Perjalanan komuter lain lintas Bogor dan Tangerang kembali normal setelah sempat mengalami keterlambatan akibat insiden kecelakaan. Petugas melakukan penanganan di lokasi

kasus penjualan saham Piala Dunia. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi peluang Infantino dalam pemilu presiden FIFA yang akan datang. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, Farah masih di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, gak ganti frekuensi kalau bisa. Posesif emang nih ya. Sambil juga saya mau ngajakin kamu untuk kita saling sapa via udara, karena sudah waktunya sahabat Suara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, memunculkan diri aja gitu ya, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 WhatsApp, atau kita langsung seru-seruan aja ke TikTok iswara.network. Satu lagu dari Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu. Ini ngantri di siang hari ini ya, sambil menemani kamu di situasi yang kalau dari kondisi cuacanya nih, Jaksel udah mulai mendung sahabat Suara. Barusan saya ngecek di BMKG, kabarnya di jam 13 bakalan diguyur hujan. Nah, seperti apa? Mungkin ini adalah dampak dari modifikasi cuaca yang dilakukan sama pemerintah juga gitu ya. Tapi tadi kalau coba nanya dari teman-teman yang bergabung di TikTok, Cikarang katanya siang ini masih panas pol. Solo panas tapi mendung tuh. Jadi ada beberapa kota di Indonesia yang udah mulai turun hujan gitu ya. Jadi kita doakan aja lah, semoga situasinya aman dan balance gitu ya sahabat Suara ya. Kalau panas ya gak terlalu panas, hujan juga gak terlalu hujan gitu, jadi tengah-tengah aja. Lanjut temenin kamu sebentar lagi, Naif, Karena Kamu Cuma Satu, dimainkan abis Nyoman Paul dulu. Tunggu apa lagi? Enjoy!

Masih bareng Sofar Virus di Suara Dewa, Salma Salsabil berharap ada Timur. Satu lagi baru aja nemenin sahabat suara nih, spesial saya mainkan ya buat kamu yang lagi gabung siang hari ini. Yang lagi berkendara, hati-hati, fokus nyetirnya. Semoga aman sentosa sampai tujuan ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai. Seperti biasa ada Nastu yang gak pernah absen ya, selalu mendengarkan Iswara dari Korea Selatan. Gak lupa untuk menghaturkan pantun. Nastu bisa aja, dia udah tahu celahnya sahabat suara. Biar lagu requestannya diputerin, dia kalau kirim pesan pakai pantun. Nih saya bacain pantun siang hari ini ya. Burung merpati, burung dara, ada itik main di sawah. Nongkrong lagi di Iswara bareng penyiar cantik, tentu saja si Farah ya kan. Boleh Nastu, boleh. Dia kayaknya melatih kemampuan untuk berpantunnya walaupun lokasinya gak di Indonesia gitu sahabat suara, supaya bisa tetap ada jiwa nasionalisnya gitu. Nastu katanya mau update aja di Korsel mendung, berkabut, hujan rintik-rintik, terus mau request lagunya Mario G. Klau. Boleh dong diputerin, cocoknya yang semata karena Mufar. Oke. Spesial buat kamu, nanti bakalan aku puterin ya. Jadi kamu tungguin aja lagu requestan kamu bakalan diputerin. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai. Oh iya, tadi saya tuh seneng banget sahabat suara ceritanya ya, karena baru aja dikirimin sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, namanya Tommy. Tapi sih nama pesenannya Raka. Dibocorin nih, sebenarnya kayaknya Tommy second accountnya ya. Jadi dia ngirimin saya Bika Ambon dari brand Rica Rico, mungkin baca Rica Rico. Ini pertama kali banget nih saya akan cobain. Ih, thank you banget ya Tommy ya. Ada Shadi juga yang gabung di TikTok. Terus kemudian ada Raditya Sucipto, katanya Tommy itu teman kecilku kak. Wah, apakah iya? Kok langsung pada ngeklaim gitu? Giliran ada hal-hal baik diklaim, giliran hal-hal yang jelek sosok pada gak kenal. Tapi enggak ya, kalau kita di Indonesia, kita akan tetap selalu mengakui Indonesia sebagai negara kita ya, walaupun hal-halnya enggak selalu baik. Iya enggak sahabat suara? Iya kan? Iya dong pastinya.

gitu. That was Adrian Khalif 2001 kali. Lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta bergabung dari TikTok. Terima kasih ya udah request lagu siang hari ini. Kemudian saya mau lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung karena ramai sekali sahabat suara ya yang sudah membanjiri WhatsApp 0816-114-1014. Ini ada yang voice call juga, Miss. Kak, saya dari Gojek udah di lobby. Oh, ini yang tadi. Nganterin makanan dari Tommy ya, ternyata WhatsApp ke Iswara. Maaf ya, Bapak siapa nih tadi? Pak Kadis, makasih banyak udah bantu Tommy untuk mengantar pesanannya buat saya. Thank you banget. Shout out, semoga hari ini orderannya banyak ya Pak Kadis ya. Gak sempet ketemu tadi soalnya. Terus ada juga 0856 sekian-sekian. Alfalal. Ah, aku juga mau kirim barang ke Iswara Jakarta, boleh gak sih? Lah, ya boleh. Gak usah ditanya kalau itu. Sekali lagi, kami gak minta sahabat suara. Tapi kalau dikasih, kami gak nolak. Ya, tapi gak perlu repot-repot kok. Dengan kehadiran sahabat suara, gak dengerin kami aja, kami udah seneng banget. Jadi gak perlu effort yang lebih. Tapi kalau emang udah ada niat sih gak apa-apa juga ya. Thank you banget loh sahabat suara. Selain itu, ada juga yang bergabung 0878 sekian-sekian. Katanya mau request lagu, boleh gak kak? Boleh dong, langsung aja drop di kolom komen kalau TikTok. Atau kamu langsung kirim pesannya mau request lagu apa ya. Sambil juga saya mau lanjut lagi menyapa yang di TikTok. Ramai sekali ada Ranen. Saya mau baca Raden Mas nih, saking kepanjangan huruf-huruf namanya. Ya, Raden Mas Bams, katanya salam dari Bandung. Seru banget, ada Margareta lagi, ada Sah, ada Sali, Marisa Sadli, keren banget deh. Jadi satu akun sahabat suara, namanya Sali, terus ada dalam kurung ya, Marisa Sadli. Ih, gokil. Jadi itu adalah akronim. Makanya saya bilang nih, bibit-bibitnya Nagita sama Raffi nih kayaknya nih ya. Mau request katanya lagu Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ih, kenapa Sali? Kira-kira siapa nih yang lagi buat salah? Marisanya apa Sadlinya nih? Tapi karena kamu mau request Pamungkas dan kamu udah hadir dengan satu akun tapi dua orang, spesial nih saya mau mainkan lagu requestan kamu ya. Setelah potret dulu kita karaokean di Bagaikan Langit ya, nemenin siangnya sahabat suara pastinya di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: That was Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Jadi kira-kira berapa kali Sahabat Suara? Kayaknya gak terhitung ya. Apalagi kalau udah ngomongin tentang hubungan rumah tangga yang akan terus seperti itu, love and hate relationship kalau kata orang-orang zaman sekarang ya. Lagu tadi di request sama Sally yang gabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest lagu ya. Dan Farah juga masih menantikan buat kamu yang mau saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 1141014. Kita bisa berkabar di sana atau kamu langsung aja menuju ke TikTok iswara.network. Karena saya masih live di sana sambil yapping-yapping. Kita ngobrolin obrolan-obrolan bawah tanah ya, yang dapur-dapur. Nah, penasaran kan kira-kira obrolan dapur apa sih kalau di TikTok? Makanya kamu langsung menuju ke TikTok sekarang juga ya. Nemenin kamu sampai nanti. Dan mau puterin satu lagu dari The Changcuters, Hijrah ke London dalam 2 menit. Jadi kamu jangan kemana-mana.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
4: Hei, Ma.
5: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
6: Iya.
7: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
8: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
4: Ma, tengokin ibu lah, nak.
8: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
7: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yo, kau masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz ya masih nemenin kamu memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti loh buat yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen atau kayak cuma mau curhat-curhat gitu. Kalau curhat sih nggak cuma ya, itu effort biasanya. Ya saya tungguin pokoknya apapun kehadiran kamu bentuknya sahabat suara masih ada waktunya. Jadi bisa langsung aja bergabung ke 0816-1141014 WhatsApp. Atau gabung ke TikTok bersama 200 lebih cih, langsung disebut gitu angkanya biar kelihatan ramai banget gitu loh sahabat suara ya. Sahabat suara yang gabung di TikTok bisa kamu juga join di sana iswara.networks yang hari ini ya. Dan saya mau spill lagu yang akan menemani kamu sebentar lagi.
3: Coba bertahan sekuat hati.
2: Aduh, throwback banget sahabat suara ya. Dari Ada Band, Manusia Bodoh udah ngantri nih nemenin kamu sebentar lagi. Dan gak lupa juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan khususnya Jakarta dan sekitarnya sekarang-sekarang ini. Jangan lupa pakai masker sahabat suara. Karena baru aja saya nemuin sebuah berita yang saya kira wah berita bahagia nih. Karena highlightnya gini, kalahkan Uganda dan India. Weh udah kalahkan kan. Ternyata Jakarta jadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Aduh, drop lagi deh. Makanya tetap hati-hati ya ketika berkegiatan sahabat suara karena ini rentan banget kita terpapar ISPA atau infeksi pernafasan atas ya, saluran pernafasan atas. Jadi baiknya kita menggunakan masker kita ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, Ada Band ini sebentar lagi diputarkan. Abis Sal Priadi dulu, Foto.

Ya tadi Rizky Febian, berpisah itu mudah. Ah enggak, ah kalau menurut aku berpisah itu sulit. Apalagi kalau sama sahabat suara. Farah Fairis ya masih nemenin siangnya kamu sampai jam 2. Kurang lebih kebersamaan kita tinggal 42 menit lagi. Tuh, detail kan saya orangnya sahabat suara. Masih ada waktu bagi kamu yang ingin request lagu, kirim salam atau seru-seruan siang ini. Bisa langsung aja ramein di WhatsApp 0816-114-1014 atau TikTok iswara.network ya. Seperti 0812, bentar, nama user, bukan user deh, ini dari WhatsApp sahabat suara. Display name-nya Q. Waduh, ini kalau dua kali QQ, kemudian di situasi yang ramai orang gitu ya, di tempat umum, QQ ini bisa disangkanya pelecehan loh. Jangan dua kali ya Q ya, satu aja Q ya. Katanya mau kirim salam buat teman saya Ridwan, terus mau request, titip salam buat teman saya Ridwan, mau request yang lagi nyetir. Oh oke, okay. Temennya namanya Ridwan lagi nyetir gitu, maksudnya Q ya. Biar gak ngantuk, mau request lagunya Bondan yang Bunga. Boleh, boleh, boleh. Nanti coba saya carikan di library dulu ya. Kemudian menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada Saiba, ada Verly Sapari. Bertanya, ini Iswara mana kakak? Ini sekarang sedang menyaksikan kalau di TikTok Iswara Jakarta. Tapi siang hari ini kami juga sedang relay di 8 kota lainnya ya, kakak Verly Sapari. Ada juga Rahul FLV baru bergabung siang hari ini. Ada Art Repaint, tuh buat sahabat suara yang mau repaint-repaint ya. Ini tadi daerah mana deh Art? Bisa langsung menuju ke TikToknya Art tuh. Terus ada juga Yeli, ada Nok-Nok, ada Ili. Wah rame banget deh pokoknya siang hari ini ya. Terima kasih, ada yang baru gabung juga Dwi Astuti Anggraini. Mau request lagu sesi potret. Oke, nanti saya mainkan, jadi ditungguin aja. Sekali lagi buat sahabat suara masih ada waktunya untuk kita saling menyapa ya. Kamu bisa langsung WhatsApp atau ke TikTok aja. Satu lagu ini saya mau lanjut untuk nemenin siangnya kamu. Dari Ardito Pramono, Waking Up Together With You.

That was Nakila, My Mind Gue. Pecah sih lagunya ya, sahabat suara. Siang-siang di tengah cuaca yang agak-agak panas ini, dengerin lagu Nakila sih best banget, luar biasa ya. Emang Hipdut sekarang tuh lagi menempati posisi puncak banget gitu ya, terutama buat Gen Z-Gen Z. Karena memang gak bisa dipungkiri, ketika udah muncul irama-iramanya tuh pasti bikin mood kita jadi lebih bagus. Kemudian bikin pundak kita ingin kanan-kiri, at least kepala atau kaki lah ada yang bergerak gitu ya. Keren banget Nakila. Ditunggu pastinya karya-karya berikutnya ya. Sambil juga saya menanti untuk sahabat suara yang mau bergabung siang ini, masih ada waktunya gitu ya. Tapi tadi saya sambil juga scrolling timeline sosial media nih sahabat suara, baru ngeh lagi, sebenarnya kemarin udah ada yang ngingetin bahwa di bulan ini terakhir itu kita ada tanggal merah di 25 Agustus yang adalah Maulid Nabi gitu ya. Nah setelah itu dari September, Oktober, November itu tanggalan item semua. Jadi bisa dipastikan buat kamu yang mau ngambil cuti, mungkin sekarang-sekarang nih di tanggal 25 ini cukup bijak gitu ya. Karena nanti begitu kita ke September, Oktober, November udah gak ada tuh hari-hari di tengah-tengah yang merah gitu ya, yang kayak nanggung-nanggung gitu yang bisa kita ambil cutinya. Kayaknya kita akan lebih kerja mulu gitu ya. Ya lagi juga kan kemarin udah banyak liburnya sih, gak apa-apa juga ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen liburan, saran saya di Agustus ini deh, di tanggal 25 minggu depan tuh, coba deh kamu rayu-rayu dulu bos gitu ya, saya mau cuti nih, nanti kan setelah ini saya akan fokus bekerja, bukan begitu?

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Thick Band, terbaik untukmu ya. Lagu yang diputarkan karena spesial di request sama Nabil. Seperti biasa ya, Nabil tuh sering absen. Dia gabungnya dari MRT, sahabat suara. Ini curiga jangan-jangan Nabil masinisnya MRT. Kalau nyetir MRT masinis juga kan ya. Agak-agak ragu tuh abis itu. Thank you Nabil ya, udah gabung siang hari ini. Lagu requestannya udah diputerin, semoga bisa bikin hari kamu makin semangat. Dan sahabat suara juga yang bergabung di TikTok, halo, ada Johan Febriana, ada Margareta, ada Toga Charlie, ada Sally. Masih banyak juga yang bertahan dari tadi jam 11 sampai sekarang ya, nontonin live TikTok. Yang saya cuma penasaranin tuh ya sahabat suara, itu dari tadi nonton live TikTok Iswara, device-nya pada panas gak sih? Kamu juga gak sih sahabat suara, kalau misalkan lagi nonton TikToknya Iswara, handphone atau laptop itu pada panas gak kira-kira? Nah boleh dong sambil sharing juga ya, karena masih ada waktunya kebersamaan kita sampai nanti jam 2. Bisa ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok iswara.network.

0: That was Afghan dengan Sebentar Sahabat Suara. Masih ada Farah yang nemenin kamu sampai jam 2. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di 7 menit lagi kebersamaan kita. Cie, makin detail aja nih. Tiap waktunya tuh akan saya ingetin Sahabat Suara bahwa kita bentar lagi akan berpisah. Supaya kamu di sini aja gak kemana-mana ya. Hai, ada yang gabung di 0816-114-1014, WhatsApp-nya Iswara ya. Selamat siang katanya. Siang. Nansak ini katanya mau request lagu Aku Suka Juli by Abi Jiro. Ah, coba ntar aku cek dulu ya. Ini spesial buat teman-teman aku yang sudah sibuk masing-masing. Aduh, kalau ngomongin soal kesibukan sih memang biasanya Sahabat Suara ya, di usia-usia sekarang ini kita, aduh, berasa sama semua deh. Ya udah, kita anggap aja usia kita di usia-usia sibuk gitu ya. Lagi udah urusin kepentingan masing-masing. Pasti emang suka sulit menentukan, terus juga arrange ketemu atau sekedar mau makan siang sebentar sama teman-teman tuh susah banget sekarang. Tapi balik lagi, sebenarnya gak ada sih orang-orang sibuk. Adanya orang-orang yang kurang memprioritaskan kita aja. Jadi kalau misalkan circle kamu diajak nongkrong, diajak ketemu, cuma berakhirnya di WhatsApp grup aja, masih gak kira-kira kamu adalah temennya yang diprioritasin?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Isuara.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
4: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka, itu kalau 45 tuh, karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
3: Oh, jadi gitu.

0: sama Farafairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Project Pop, ingatlah hari ini satu lagu spesial banget saya mainkan untuk semua sahabat suara yang sudah setia banget menemani siaran saya hari ini. Ingatlah hari ini ya, dan hari-hari berikutnya pastinya. Semoga kita sehat selalu, jadi bisa ketemu terus ya kan. Thank you, selamat menghabiskan hari Kamisnya sahabat suara. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, terus juga pastiin tubuh tetap terhidrasi supaya kita nyaman untuk berkegiatan ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah join di TikTok dari tadi, sampai juga kirim WhatsApp, kirim makanan juga, kemudian yang dengerin di on air, thank you sekali lagi. Jangan lupa ya, kamu tetap di sini dengerin Iswara, suara warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Hah? Ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Ya mas mana
1: sih?
0: Ini...
1: Gua nggak nyium bau apa-apa.
0: Emang? Tuh,
1: bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gitu kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masih bau ya?
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar sumpah bau enggak, banget. Mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya
0: ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi kan didempetin.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selain nggak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya. Ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas polak bulu keteknya.
1: Enggak emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
0: Oh
1: bulu ketek saya.
0: Wow kipapan bagus catur. Sekali ya kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini pionnya pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih bun? Aduh.
0: Ya ampun masa lu nggak tahu.
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di. Ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Jee. Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lu

0: Cu, tapi saya belum ketemu.
1: Ini di mana sih, Mam?
2: Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
2: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
2: Loh, saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
2: Lah iya makanya.
0: Aduh, sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Yo.
2: Ih, beda suaranya nih.
3: Ya, kali ini gak Jill Reza, Farah Reza dulu sahabat suara ya.
2: Hehehe, apa kabar semuanya sahabat suara? Ini mah gue senang banget ya. Tadi kan siang tuh agak panas. Terus pas gue sampai mau kantor ini, mendung mau hujan gini. Seneng gak gue?
3: Tapi sempet gerimis tadi, Ja. Sedikit di Simatupang ya. Nah, kalau di lokasinya sahabat suara seperti apa?
2: Yes, boleh absen langsung 0816 114101. Yep. Sambil nungguin ini ada studi ya, katanya wanita itu lebih suka pria yang act of service dibandingkan kata-kata manis.
3: Aduh, gue setuju. Ya lagi ngapain kalau ngomong doang? Iya gak sih?
2: Ngomong doang, langsung aja kasih gitu kan ya maksudnya.
3: Iya
2: ya?
3: Jangan janji-janji manis kayak siapa gitu, Jak. Kebaikan janji gak ada realisasinya.
2: Kayak siapa tuh? Kayak siapa tuh? Kira-kira. Yang ada jabatan gak tuh?

0: 1.04 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah sama Reza,
1: yes.
0: Suara santai.
1: Masih menemani kamu sampai nanti jam 7 malam sahabat suara ya.
0: Kita juga ada live di TikTok sahabat suara.
1: Of course, bisa langsung meluncur ke TikTok iswara.network sekarang juga. Kita yapping-yapping kalau di TikTok ya kan.
0: Ini udah banyak sekali yapping-yapping yang
1: asli.
0: Barusan kita sudah lakukan.
1: Obrolan dapur banget sih ya sahabat suara.
0: Iya, jadi selamat sore semuanya. Kita senang sekali bisa nyapa kamu kembali gitu. Bagaimana harinya?
1: Yep.
0: Apakah di kantor nyaman?
1: Uh-uh.
0: Udah gitu kerjaannya lancar?
1: Apakah udah makin pusing karena tanggal tua?
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Tanggalnya udah dewasa banget sih, Far.
1: Asli, tau udah 20 Agustus.
0: Udah 20 Agustus. Udah gitu nanti tanggal 25 itu kan pas hari libur ya?
1: Iya, tanggal merah.
0: Iya, jadi mungkin sahabat suara udah merencanakan liburan juga nih. Kan kalau 25 itu hari Senin, Selasa ya.
1: Jadi Seninnya itu hari kejepit.
0: Kejepit nasional. Jadi siapa tahu sahabat suara nih dari Jumat lempeng langsung Selasa.
1: Iya, makanya tadi sempat gue info juga jadi siaran siang.
0: Iya.
1: Kalau mau liburan mending di bulan ini karena masih
0: Kenapa?
1: Ada tanggal merah.
0: Oh iya.
1: Karena 3 bulan ke depan nol tanggal merah.
0: Nol tanggal merah yang di weekdays maksudnya.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya. Artinya kita iya
0: berkegiatan ya
2: seminggu juga. Wah, jahat banget itu.
0: Dengerin aku.
2: Oh, iya, benar.
0: Kalau misalnya tanggal merah di weekend, ya buat apa?
1: Iya,
2: betul.
0: Lebih membantu kan kalau tanggal merah di weekdays kan.
2: Betul.
0: Jadi bisa dilangsamin.
2: Betul.
0: Iya.
1: Nah, 3 bulan ke depan enggak ada tuh ja. Dari September, Oktober, November enggak ada. Jadi
0: iya.
1: Minggu depan lah, coba rayu-rayu bosnya, ya kan mau cuti dong.
0: Cuti.
1: Iya, maksud rayu bosnya buat cuti, bukan rayu buat kayak ngapain gitu ya biasanya.
0: Aku mah mendingan rayu yang lain.
1: Aduh.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
4: Dan pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu, sahabat Suara, kamu juga bisa langsung berkonsultasi soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai dari 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan aja.
3: Yes, jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
4: Yes, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Yes, betul sekali. Dan jangan lupa manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kunjunginya di bbri.id/danantarahousing.
5: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Bimo Dream.

0: hingga 7 malam cuma di Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, Farah Reza.
1: Farah, kayaknya kamu dengan baju putih itu semakin terpancar sinarnya.
0: Asik deh. Karena kebetulan ada lighting di kantor gitu, sahabat suara.
2: Tiba-tiba manis banget sih.
1: Tiba-tiba manis ya.
0: Lagi mau ngomongin word of affirmation gitu konsepnya.
1: Iya kan, ini kan kabarnya ada studi nih, sahabat suara ya. Jadi katanya sih wanita itu lebih suka pria yang act of service dibanding kata-kata manis.
0: Itu makanya tadi gue kayak apa sih? Kecuali langsung kayak Far, gue bawain makanan, itu beda tuh.
1: Oh beda ya, kayak gitu ya.
0: Pasti.
1: Far, coba lihat mbanking udah gue transfer.
0: Ah itu janggal jatuhnya.
1: Oh janggal ya. Oh itu malah bahaya ya.
0: Malah bahaya.
1: Iya.
0: Ada, tetap ada koridor-koridornya sih ya. Gitu.
1: Ya, tapi memang iya ya kan, karena ini kamu perempuan sendiri di sini.
0: Yes.
1: Apakah benar studi ini nih, Far?
0: Kalau aku karena menganut ya gitu. Ya. Jadi maksudnya act of service ini adalah salah satu dari love language yang aku sukai.
1: Iya.
0: Jadi aku bisa katakan bahwa studi ini valid.
1: Oke. Okay.
0: Tapi mungkin bagi beberapa teman-teman wanita lainnya belum tentu juga.
1: Iya. Jadi
0: tapi gimana kalau hasilnya gimana sih, Jak, sebenarnya?
1: Kalau misalnya kita bicara soal love language itu kan ada beberapa ya.
0: Iya, ada 5 kalau yang di
1: kalau enggak salah ada 5, salah satunya kan act of service. Kalau act of service itu maksudnya tuh daripada ngomong aja mendingan langsung bertindak gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi ini ada studi ya dari jurnal Evolutionary Psychological Science tahun 2025. Ini ngebuktiin kalau cewek zaman sekarang itu lebih luluh sama tindakan langsung, Far.
0: Iya.
1: Kayak misalnya, betul. Sayangku, udah ada mobil di depan nih.
0: Ya, kayak oh kamu
2: siapa ya pacar kok kayak gitu ya?
1: Lo kan manis, not the issue, ya, bro.
0: Aku hari ini nggak bisa jemput, tapi di depan udah ada tuh.
1: Iya, aku udah pesenin mobil tuh, gitu.
0: Gila itu sih.
1: Itu pecah ya, Farah?
0: Langsung lulus sih. Kalau lagi PDKT gitu kan. Tapi biasanya yang kayak gitu kita temukannya di proses-proses PDKT aja.
1: PDKT, iya sih, aku pernah PDKT ke Bandung, ke Bali, aku pernah
0: kan?
1: Tuh.
0: Disamper tuh.
1: Tapi sekarang sih kayaknya effort.
0: Wassalamualaikum kan.
1: Gua kirimin lu tiket pulang aja ya, gitu. Kayaknya sih sekarang gitu sih.
2: Tapi itu act of service juga.
1: Oh iya.
0: Iya.
2: Tetep kayak,
1: Daripada kayak, kamu cantik banget pakai baju merah itu.
2: Daripada dikasih puisi LDR gitu kan, Bandung, Jakarta memisahkan kita.
0: Oh Dilan.
1: Saat aku tatap langit ke atas.
0: Tapi bagi.
1: Ada bintang yang kamu lihat.
0: Bagi beberapa orang yang suka word of affirmation itu akan meluluhkan dia juga.
1: Sebenarnya mah ini bukannya mendiskreditkan preferensi orang ya, sahabat suara ya. Semua love language tuh menurut gue bagus-bagus aja. Yang penting kan yang tadi tuh Far, pas sama ya orangnya, ya pasangan kita. Iya gak? Jangan pasangan orang.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia, surga itu sholat, surga itu sholat.
1: Islami banget, Pak.
2: Surga itu challenge, surga itu challenge.
0: Kita lagi challenge, guys, di TikTok isuara.network.
1: Yes.
0: Aku tadi bilang, kalau misalnya like-nya itu bisa tembus 150 ribu, kami akan melakukan push up sebanyak 15 kali.
1: Per orang.
0: Per orang. Aku pikir tadi 15 itu
1: bagi 3 ya. Iya, aku salah sih sebenarnya.
0: Kamu yang bilang 15 per orang kan.
1: Karena tapi, aku kira gak akan tercapai. Tapi ngeliat pergerakannya, wah lebih ini sih.
0: Satu lagu 10 ribu. Tadi kita mulai 16.20.
1: Iya.
0: Nyampe ini. Nyampe sumpah.
1: Ini baru 48 menit udah 45 ribu.
0: Iya.
1: Jadi tapi kita kan ada syarat lagi. 150 ribu pas banget baru kita akan push up.
0: Dan kita kasih batasan juga 150.004. Kalau ada 150.005
1: likes,
0: artinya
1: batal.
0: Apa?
2: Cancel.
0: Pak Goy?
2: Cancel.
0: Ya?
1: Cancel.
0: Tapi apapun itu, berarti sahabat suara yang lagi ada di TikTok ini udah effort banget.
1: Parah.
0: Betul,
1: betul. Dan ya kan? Kita juga ingin men-challenge kekompakan dan komunikasi satu sama lain di antara sahabat suara yang ada di TikTok gitu.
0: Benar. Nah, ngomongin soal effort nih ya. Kalau misalnya kita ke pasangan, lu se-effort apa sih sama pasangan lu? Masih kabar-kabaran gitu gak sih? Aku udah di sini ya, aku berangkat ya gitu. Lu
1: tapi
0: masih gak?
1: Tapi menurut gue setelah menikah itu pasti frekuensi perkabarannya makin lebih sedikit kalau gue kan. Jadi misalkan kita berkabar mau berangkat berkegiatan masing-masing, ntar perkabarannya lagi tuh begitu udah beres, aku udah selesai gitu. Jadi gak sepadat waktu pas masih pacaran secara frekuensi chat.
0: Soalnya ada Gen Z bertanya nih.
2: Betul. Aku mau nanya soal ngabar-ngabar ini, aku mau spesifik. Karena apa? Ini yang paling ya harusnya sih lumrah ya di orang-orang ya.
0: Oh, bukan RT dia.
2: Bukan, itu lurah, itu lurah.
0: Oh, iya.
2: Jadi sebenarnya nih ngirim foto makan atau pap makan ke pasangan pas lagi ngabarin makan itu effort atau bukan sebenarnya?
0: Ya effort sih.
2: Kalau kayak aja ya.
0: Tapi kalau aku sekarang ngobrolnya udah di bantal. Di kasur maksudnya. Jadi seharian nih Far, kagak ada kabarnya Far.
1: Oh no.
0: No, zero. Kecuali memang ada sesuatu hal yang perlu di Tapi biasanya pagi itu pokoknya gue meeting ini itu.
1: Udah recap tuh.
0: Abis itu gue kesini itu rencananya kan. Nanti pas malam baru diceritain semuanya. Sampai makannya apa segala macem. Gue gitu sekarang gue.
2: Ngabarinnya tapi pakai foto gak? Udah nyampe nih atau lagi makan ini gak?
0: Lebih ke video note gitu.
2: Oke.
0: Gak.
2: Lebih effort lagi berarti.
1: Samsak gak berkabaran?
0: Kalau foto biasanya kalau lagi masih meeting tuh.
1: Oh.
0: Ya kan kalau misalnya meeting, burn out, suka kayak harus ada pelampiasan kan. Gini nih pakai foto biasa gitu. Tapi kalau kabaran, aku kesini ya, aku berangkat ya, aku pulang ya, aku makan ya, gue udah hampir gak pernah.
1: Oke. Mungkin nanti itu gue temuin begitu usia pernikahan selalu kali ya, Kak. Kan kalau gue kan masih 2 tahun ya.
2: Berarti masih tuh kabar-kabaran, Kak?
1: Kabaran yang tadi gue bilang, jadi misalkan mau berangkat, terus nanti pas udah mau arah balik gitu. Tapi yang lebih sering pap makanan justru laki gue. Padahal dia generasi milenial loh.
0: Loh kan kamu juga milenial.
1: Iya, maksudnya ini kan Gen Z yang lebih tradisi Gen Z sebenarnya foto-foto
2: Gen Z.
1: Makanan kan.
0: Tapi kalau masih
2: kalau Gen Z itu masih dan beberapa orang tuh harus bahkan. Jadi biar ibaratnya kayak gini, tahu enggak ada kata-kata atau kalimat gini. No pick hoax. Itu dari situ. Jadi harus fotoin. Cuman kalau aku atau Gen Z tuh rata-rata bilang itu harusnya bukan effort, itu hal-hal yang lumrah atau wajar.
0: Wajib gitu.
2: Wajar iya dan harus ngabarin.
0: Harus ngabarin
2: gitu.
1: Jadi harus ngabarin kalau makan.
2: Iya. Kamu udah makan belum sih? Jadi kan biar tahu. Kan khawatir.
1: Ya ampun.
0: Kok kamu mengapa aku begini sih?
2: Aku itu kan ya itu naif ya. Salah. Enggak, tapi Gen Z tuh ya biar tahu

0: apa aja kamu tuh udah makan dan makan apa gitu.
1: Oh.
0: Spesifik okay. Itu ngabarin. Spesifik. Jangan nanggung kalau ngabarin
1: bagian itu. Sebenarnya yang aku bingung, apa sih sebenarnya yang sangat
2: dikejar, iya.
1: Ketika udah dapat jawaban atau kayak bertanya udah makan apa belum gitu loh. Kayak
2: kepuasan
1: makan
2: kan, aja iya, Kiefer.
1: Bisa jadi sih. Cuma maksudnya kayak seberapa penting kalau itu kita ngomongin mayoritas.
0: Ya balik lagi, no pick hoax.
2: No pick hoax udah gitu pas dikirim foto yang sekali lihat doang lagi.
0: Iya. Terus kayak enggak bisa disimpan.
1: Emang itu juga penting?
0: Itu juga penting deh. Semua ya penting.
2: Ah, ribet.
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: sini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk
3: itu
1: pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
2: Wah,
3: ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke.
1: Ya.
3: Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kan enggak
2: bisa. Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
4: Keras.
1: Ya. Dan kan, iya, karena udah dilututin. Mm. Dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming ke iswara.id.

0: Farah Reza di Suara Jakarta.
1: Yeay, kamu apakah kamu se-effort itu sama pasangan sahabat suara?
0: Yes.
1: Effortnya tuh dalam artian kayak aku mau makan ini dulu sayang, terus dikasih fotonya.
0: Tapi ternyata mayoritas ya untuk sahabat suara yang bergabung sore hari ini hampir sama kayak Reza gitu.
1: Masa?
0: Ya. Jadi kayak perkabarannya begitu udah sampai rumah masing-masing aja. Masing-masing.
1: Ah, aku LDR. Enggak, jadi gini. Maksudnya, sahabat suara, kan kalau misalnya tadi aku bilang kalau aku tuh sekarang udah hampir gak kabaran, Far. Karena aku ngobrolnya itu nanti di kasur, yes, di kamar gitu, kayak di recap harinya gitu.
0: Ternyata banyak yang sama kayak kamu, Reza, semua tuh udah jarang chat gitu. Karena memang secara apa namanya, usia pernikahan, usia hubungan udah panjang mereka. Udah kayak ada yang tadi 15 tahun, 10 tahun gitu. Jadi
1: kalau kamu beda. Masih kabaran kah? Atau
0: aku masih.
1: Kayak ini aku lagi makan nasi padang tuh difotoin tunjangnya gitu.
0: Yang lebih
1: gitu.
0: Sering itu justru malah suami aku. Makanya tadi aku bilang, kalau aku kayak lebih santai gitu, lebih cuek. Dan dia suka marah kalau aku gak respon.
1: Suka marah?
0: Jadi, misalkan ada topik baru gitu loh, aku udah datang dengan topik baru. Jadi yang chat dia sebelumnya kayak aku skip gitu. Dia reply gitu.
1: Yang ini dulu kali gitu. Iya. Itu sering terjadi, guys. Jadi apakah memang effort ini masih relevan gitu? Tapi kalau menurut Gen Z mah katanya mah enggak ya?
2: Enggak.
1: Itu mau bare minimum ya kalau kata Gen Z.
2: Itu wajar, itu harus kayak
0: gitu. B aja ya. Jadi bukan satu yang wah gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Bukan yang wah gitu.
0: Kalau enggak berarti aneh.
1: Kamu sendiri berarti iya, masih melakukannya atau enggak?
2: Enggak. Karena aku males.
1: Karena aku males ya. Iya, ini banyak juga respon dari sahabat suara di TikTok yang udah 10 tahun nikah, WA-an kalau perlu aja.
0: Iya, benar. Tuh 5 tahun. Usia pernikahan di atas 5 tahun kayak udah gak gitu-gitu kan ya.
1: Udah gak gitu-gitu. Ini bukan berarti gak sayang kan ya.
0: Iya.
1: Tapi kayak bukan berubah juga. Tapi kayak misalnya nanti gue akan ketemu lo di rumah. Dan gue akan ceritain semua hari gue sama lo gitu kali ya.
0: Yes. Walaupun gak sedikit juga masih yang berkabaran detail gitu ngapain aja.
1: Ih, lihat nih tunjang gue nih. Seksi kan tunjang gue nih.
2: Kenapa tunjang banget?
1: Lo kan lagi makan. Kan ini lagi makan padang.
2: Tahu, cuman kan kita jadi lapar banget jadi.
1: Gajebo.
2: Iya benar.
1: Gajebo nih.
0: Gajebo enggak jelas bo kan. Iya.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Farah, yes, dengan Reza.
3: Betul sekali, dan sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama salah satu band. Mm-hmm. Aduh, yang lagu-lagunya enak banget ya. Dan dia, mereka maksudnya ya, baru saja merilis sebuah EP.
2: EP-nya itu kalau gak salah ada 4 track tuh, tadi gue udah cek tuh. Ada 2 track yang udah bisa didengerin tuh, Far.
3: Betul sekali.
2: Judulnya apaan sih?
3: Judulnya tadi yang pertama
2: Salah.
3: Salah ya. Sama Iya.
2: Sama Iya, betul sekali.
3: Iya, Salah dan Iya. Itu salah menarik banget kan?
2: Nah itu, buat kita, kenapa udah Salah terus Iya?
3: Ya, mungkin,
2: katanya salah, tapi kok iya?
3: Iya, dia mengaku kalau dia salah kayaknya. Daripada kita menerka-nerka, nanti aja kita ngobrol barengan sama Good Morning,
2: yes,
3: everyone ya.
2: Tunggu bentar ya.
4: One day I saw this girl.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah buat kamu yang lagi cari hunian pertama dan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan pastinya. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026.
2: Yep.
1: Berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Dan pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, Sahabat Suara ya. Nggak cuma itu, kamu juga bisa langsung konsultasi soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan aja.
1: Yes, jadi kalau kamu lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Jangan lupa juga manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kamu langsung bisa kunjungi di bbri.id/danantara-housing.
1: Yes, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, Farah sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, kita akan ngobrol bareng sama teman-teman Good Morning Everyone nanti ya, sebentar
0: nanti
1: lagi
0: ya.
1: Yes, of course.
0: Kita tuh sekarang lagi mau tanya sama sahabat suara. Ini kan tadi kita ngomongin soal effort dalam berhubungan ya, Far. Nah ini sekarang juga kita akan ngebahas effort juga nih sahabat suara, tapi effort yang pernah lo lakuin pada saat PDKT.
1: Oh,
0: mungkin gue intro dulu ya.
1: Yeah.
0: Waktu itu kan gue pernah pinutinus nih, alias putus sama pacar gue.
1: Pinutinus, okay.
0: Iya, pacar gue yang sekarang udah jadi istri gitu. Waktu itu kan gue mau nyambung lagi dong.
1: Iya, iya, mau balikan nih ceritanya.
0: Artinya harus ada effort dan harus ada PDKT, bener dong. Dan lu tahu apa yang gue lakukan, Parah?
1: Apa?
0: Gue nyamperin dia ke Bali dengan uang yang pas-pasan.
1: Gue
0: akhirnya menempuh jalur kereta, Farah.
1: Naik kereta ke Bali.
0: Yes, gue naik kereta. Gila. Jadi dari Jakarta kan ke Surabaya dulu tuh. Dari Surabaya ke Banyuwangi. Dari Surabaya ke Surabaya dulu ke stasiun Gubeng kalau gue gak salah. Abis itu baru ke Banyuwangi lagi naik kereta. Abis itu baru nyebrang kan.
1: Iya, panjang lah nih prosesnya buat sampai Bali.
0: Gue tempuh 27 jam, Farah.
1: Oke.
0: Untuk mencapai dia, untuk nyamperin dia. Ya.
1: Terus
0: akhirnya pas gue sampai Bali, gue ngeliat teman-teman gue yang ada di perjalanan itu, gue bilang pulangnya naik pesawat ya.
1: Lo ngajak teman-teman lo.
0: Jadi gini, Farah. Jadi kan kami ini ada pertemanan yang dari kecil.
1: Oke.
0: Masing-masing dari kami ini kebetulan pacarnya juga berteman dari kecil.
1: Oh, jadi circle-nya itu aja tuh.
0: Singkat cerita, si circle perempuan ini lagi ke Bali lah.
1: Nah,
0: gue lagi patah hati nih, Far, sama salah satu yang di sana.
1: Oh, gitu.
0: Otomatis untuk mendapatkan cintanya kembali, gue akhirnya ke Bali naik kereta. Pada saat itu bukannya gak mau naik pesawat, gue harus hemat, Farah.
1: Iya. Betul. Tapi emang lo udah berapa lama pacaran pada saat itu?
0: 6 tahun.
1: Oh, sampai ke menikah berapa tahun?
0: 12.
1: 12 tahun pacaran terus menikah.
0: Putusnya 3 bulan doang.
1: Gokil. Itu salah satunya tahapan itu apa, dirapel tuh total 3 bulan.
0: Enggak, jadi gue putusnya tuh cuma sekali doang. Itu 3 bulan.
1: Oh, lama sih 3 bulan putus.
0: 3
1: sih.
0: Bulan gue bangun tidur, ngambil minum, nangis. Masuk ke kamar gitu, duduk gitu, dengerin lagu. Ih, nangis cirambai, Farah. Iya, cemen lah, aku mah kalau cinta.
1: Itu tuh effort ya.
0: Effort itu.
1: Tapi kalau yang PDKT-nya?
0: Kalau PDKT waktu itu aku 3 bulan. Effort juga ya.
1: Apa yang lo lakuin yang menurut lo paling effort? Misalkan apa, boy? Nah, coba sambil lo mikir gue ceritain dulu deh. Kalau gue,
0: soalnya itu udah 22 tahun yang lalu, Far.
1: Makanya ngeri kalau memorinya agak lebih lama kan ya. Jadi sambil siapa tahu lo inget kan sambil gue cerita. Kalau gue PDKT, karena biasanya kan kalau perempuan yang di PDKT ini ya. Jadi gue belum pernah tuh effort untuk di fase PDKT. Nah, kalau dari POV-nya pasangan gue ke gue, itu yang gue rasa dia PDKT itu effort banget adalah, gue kan pacaran sama suami gue yang sekarang itu dari zaman gue kuliah. Terus dia tuh senior gue, senior udah tua banget gitu. Terus abis kayak gitu, dia jadi kayak suka ngikut ke kelas-kelas yang sebenarnya dia udah gak di kelas itu.
0: Gara-gara ada lu kali.
1: Iya, salah satunya itu. Terus sampai effort, karena dia tahu ada tugas yang memerlukan apa sih, drive kosong gitu, CD kosong untuk di burn segala macam.
0: Oh, dikasih mixtape.
1: Ya, bukan mixtape. Jadi dikasih CD kosong ya, karena gue perlu untuk burning. Dia dari lumayan jauh lah, dia dari Grogol ke Tangerang.
0: Effort.
1: Selain itu juga pada masa baru PDKT dia bela-belain tuh ya teleponan sama gue, bukan dari WhatsApp, telepon biasa.
0: Telepon rumah.
1: Nomornya beda provider. Itu kan mahal.
0: Mahal.
1: Itu effort yang juga. Menurut gue effort. Makanya pas sudah pacaran dia ganti provider. Biar provider gue. Sumpah, ini sumpah. Ini beneran nyata.
0: Iya.
1: Jadi dia ganti provider.
0: Iya, betul. Jadi artinya untuk mendapatkan cinta yang kita mau sejap atau orang-orang yang kita sayang memang perlu effort ya. Nah, sekarang kita pengen tahu effort dari sahabat suara.
1: Yes.
0: Kira-kira kasih tahu hal paling effort yang pernah lo lakuin saat PDKT. Kemana, Far?
1: 0816-114-1014 bisa gabung ke WhatsApp atau langsung aja ke TikTok ke iswara.network. Let's go.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Fitra dan juga Reza.
1: Masih nemenin sorenya kamu sambil bertanya seberapa effort kamu waktu zaman PDKT salah yes. suara. Atau justru sekarang lagi di fase PDKT. Kita mau tahu dong seberapa effort sih kamu ke calon pasangan.
0: Ini jawabannya bermacam-macam. Kalau di TikTok ada yang bilang jangan bahas PDKT, gue baru putus. Siapa aduh. Tuh tadi tuh ada tuh. Terus ada juga yang tadi disamperin ke Cirebon iya. dari Depok. Tapi sayangnya putus juga. Risky
1: tapi,
0: tuh.
1: Tapi itu masih kategorinya dalam hubungan. Ini sebelum hubungan. Jadi
0: sebelum
1: pra,
0: hubungan
1: pra,
0: ya.
1: Pra pacaran ya. Nih. Iya, pra iya, pacaran iya. ya sahabat suara.
0: Pra sejarah ya.
1: Coba lo sambil cerita tadi kan lo udah inget tuh.
0: Iya ya, gue inget. Gue jadi.
1: Se-effort apa pas PDKT?
0: Kayaknya sih cukup effort. Karena waktu itu kan gue di Lebak Bulus Far. Gua, terus dia itu di sektor 9.
1: Oh.
0: Zaman dulu kan itu. Ya lumayan jauh
1: masih
0: lah.
1: Masih zaman dulu lo ngasih tau lo tua banget aja. Gak usah pakai disclaimer gitu.
0: Gak, maksudnya pada tahun 2004. Pada tahun 2004 itu kan lumayan ya. Yeah, maksudnya yeah, yeah, yeah. Gue belum aktif bawa mobil tuh. Biarpun gue udah bisa bawa mobil. Cuman maksudnya mobil tuh masih ganti-gantian nama orang rumah lah okay. gitu kan. Yang namanya juga masih anak piyik kan yeah, itu kan yeah. Far. Ya udah akhirnya effortnya adalah nabung-nabung untuk bayar taksi gitu. Hmm. Terus nyamper-nyamperin. Nah kebetulan dia duluan yang bawa mobil Far.
1: Oke jadi begitu pendekatannya udah ada hilalnya lo dijemput dia?
0: Gue dijemput dia pada saat wow. 2004. Terus gue pacaran 2006 gitu kan. Gue sempet ngajar tuh. Ngajar okay. ngajar DJ. Nah waktu itu gue abis ngajar malam mingguan. Ya gue dijemput gitu.
1: Lo baru jadiannya 2006?
0: 2004 gue.
1: Oh pas di tahun PDKT itu berarti.
0: Ah, iya.
1: Wow.
0: Dan dia udah ada mobil waktu itu.
1: Oke. Ini kayaknya kalau.
0: Emang aku sukanya yang aku matre sih.
1: Nggak realistis aja sebenarnya. Lebih sama kesaling ngerti. Tapi yeah. kebanyakan kayak kalau sahabat suara lebih menceritakan pengalaman kisah hubungannya deh. Ini kayak yeah. salah satunya in football katanya bilang aku pacaran 11 tahun dari 2006 sampai 2017. Tahu-tahu nggak sampai ke nikah. Abis itu ketemu sama istri yang sekarang itu 3 bulan aja terus langsung nikah. Ya udah ceritain effortnya gimana?
0: Iya effortnya kayak gimana? Effortnya. Kalau lu effort lu gimana, Goy? Waktu itu, Goy. Gue tuh sempat nanya sama sama Eji waktu itu. Terus udah gitu, kamu tuh ketemu di mana sih? Aku tuh ketemu di kampus, Kak. Nah, kayak gimana?
1: Satu angkatan, Goy.
2: Satu kelas.
0: Dan tadinya katanya beda jurusan. Nah tapi yeah. seperti apa detailnya, mari Bapak Agoy.
2: Jadi ditunggu setelah yang satu ya. Ini iklan mulu. Enggak, jadi posisinya tuh aku waktu itu pindah jurusan. Bukan karena dia, tapi karena ternyata aku baru tahu kalau ada film di kampus aku. Jurusan film. Aku pindah lah, ketemu dan ternyata dia juga pindah dari konsentrasi. Kalau di aku namanya konsentrasi jurusan. Jadi ada dua tuh, ada pecahan jurnalistik sama film.
1: Okay.
2: Nah dia dari jurnalistik, dia pindah ke film.
0: Fokus tuh ya, konsentrasi
2: fokusnya.
0: Ya.
2: Betul, fokus banget, kalau enggak nanti dihipnotis.
0: Uyak-uyak.
2: Nah jadi abis itu pindah, ketemu di kelas dan selama kita ngampus itu gak ada apa-apa. Baru pas kita magang, kebetulan waktu itu dia juga nanya magangnya di mana ya, gue belum dapet gitu. Jadi ya saya sebagai orang yang amat sangat baik hati, ya kan, membantu apa? Dia.
0: Oh, lu ngasih tahu. Oh, ini kamu ngasih magang di sini aja.
2: Di sini aja gitu. Dan pokoknya jam 2 malam ada link pendaftaran magang, gue. Yeah. Gue langsung kirim ke dia.
1: Oh itu salah satu effort pas PDKT enggak?
2: Belum, pas PDKT-nya adalah gue ajak dia makan mie ayam. Karena dan gue bener-bener nyari tuh mie ayam yang ratingnya tuh paling oke. Okay.
0: Yang ternyata gak enak itu kan?
2: Betul, ternyata juga gak enak ternyata. Gue nyari mie ayam gitu.
1: Okay. Karena dia suka mie ayam.
2: Karena dia suka mie ayam dan gue liat review di YouTube, gue liat review di TikTok, di IG.
0: Effort.
2: Terus juga rating di Google. Dan pas gue pilih, ini nih. Ini paling oke kayaknya nih. Ternyata dia gak suka.
0: Rating tadi WA tuh rating?
2: Itu rating. Itu beda, itu rating. Itu rating nanti kita puterin abis yang ini ya nanti ya. Oke. Okay. Ya kalau gue sih kayak gitu.
1: Okay. Oh effortnya gitu. Ada tuh ya.
2: Effortnya ya nyari semua. Comparing
1: digging gitu. Digging ya.
2: Digging abis.
0: Jadi ya udah ya sahabat suara. Kalau misalnya kamu pengen share ya effort kamu pas lagi PDKT. Langsung aja ke 0816 1141014 atau TikToknya Farah.
1: Iya suara.network.

0: Itu Ada Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Riza.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Bimo Green.

0: Bima dan Farah Fairuz dari jam 6 hingga 7 malam cuma di Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah dan juga Reza masih di sini sampai jam 7 malam
1: of
0: nanti.
1: Of course, daripada yang tak pasti-pasti, mendingan di kita aja yang sudah pasti-pasti, ya kan?
0: Yes, betul sekali. Dan terima kasih banyak untuk ini ribuan orang yang lagi ada di TikTok. Udah gitu likes-nya udah hampir 125 ribu. Yes. Dan kabarnya kalau 150 ribu kita push up, guys.
1: Iya, jadi
0: effort
1: kita...
0: kan itu?
1: Ntar dulu deh, itu challenge datang dari siapa sih?
0: Ago itu.
2: Hah?
1: Challenge itu datang dari siapa
2: Ago
1: sih?
2: Ago itu. Sebenarnya challenge. Kan tadi ada yang minta challenge, ya kan? Push up dong gitu. Karena kayak Eja tadi ngomongin gym.
1: Oh iya, kayak Eja nih awalnya.
0: Loh, aku cuma ngomongin
2: sabar.
0: Gym kok.
2: Jumlahnya itu dari siapa?
0: Jumlahnya.
2: Asik. Ini baru tusuk-tusukan gak?
0: ini baru.
1: Semuanya berkontribusi ya.
0: Iya, semuanya berkontribusi untuk menyusahkan diri sendiri.
2: Iya, betul.
0: Iya. Kita tadi nanya sahabat suara, kasih tahu hal paling effort yang pernah lo lakuin saat lo PDKT.
1: Yes.
0: Gua sudah ngasih tahu, Agoy pun juga, dan juga pastinya Farah.
1: Yeah.
0: Ini selamat sore untuk Bilal, Haro,

0: Farah dan Kaija, gue pernah pura-pura suka olahraga yang dia suka. Padahal gue gak ngerti sama sekali.
1: Waduh.
0: Demi bisa ngobrol nyambung gitu. Gue sampai nonton ulang pertandingan 3 jam sambil nyatat nama pemain dan aturan mainnya. Besoknya pas ketemu, gue udah siap debat strategi.
1: Nah,
0: padahal biasanya lihat skor aja gue bingung.
1: Nah, yang kayak gini-gini nih sebenarnya yang menurut gue ya, Ja, yeah, itu perlu dihindari sama cowok-cowok.
0: Bohong soalnya.
1: Enggak, karena setelah
0: manipulasi.
1: Setelah nanti lo jadian, itu akan bikin capek kedua belah pihak gitu loh. Ntar lo terlihat aslinya seperti apa. Dan hubungannya gak long last menurut gue, karena lo gak jadi diri lo. Walaupun gak semua orang pasti kan, kalau katanya kalau lagi PDKT pasti jadi orang lain gitu ya. Tapi orang lainnya jangan terlalu orang lain. Menurut gue.
0: Misalnya gue Reza, ya boleh jadi Budi lah, jangan jadi Johnny gitu kan.
2: Gak bisa kan jadi Budi juga itu. Gimana?
0: Ya tetap jadi orang lain.
2: Iya betul.
0: Iya, Manda.
1: Katanya gue pernah sengaja ikut kelas potri ya, karena
0: potri, okay.
1: Iya, dia pernah bilang suka bikin keramik. Masalahnya dia cuma pernah bilang itu sekali doang, dan gue langsung anggap sebagai petunjuk hidup. 3 kali pertemuan tangan gue pegel, hasilnya cuma mangkok miring. Tapi gue bawa pulang dengan bangga karena niatnya mau gue kasih ke dia. Uish. Padahal sebenarnya, berarti Manda ngedeketin cowok dong. Ini berarti ya.
2: Effort tuh gak cuma di cowok, bisa di cewek juga.
1: Iya, tapi biar kalau di angkatan gue tuh cewek di angkatan gue.
2: Sampai mana sih?
0: Angkatan lu angkatan berapa? 45 kan?
1: Enggak, maksudnya mostly di circle gue, teman-teman gue tuh kayak kalau cewek yang PDKT-in tuh agak gimana gitu, ada gengsi-gengsinya.
0: Masih ada stigma itu.
1: Masih ada banget. Tapi kan kalau sekarang kan kayaknya cowok confess aja ya kan.
0: Kayaknya aman ya. Iya, jadi ya itulah effort-effort kami sahabat suara. Semoga effort kamu juga.
1: Tapi ini buat yang masih punya pertanyaan gitu ya. Karena effortnya mungkin masih dalam proses atau belum tercapai. Ada saran yang saya temukan dari Halo Sehat dan
2: betul,
1: Halo Dokter.
2: Kasih tahu Kak Farah.
0: Langsung.
1: Jadi wanita itu, ini terutama buat laki-laki berarti ya, wanita pada umumnya menyukai bentuk usaha atau effort yang tulus,
0: okay,
1: konsisten, dan nyata. Tuh kan gue bilang juga apa, jadi jangan ngadi-ngadi.
0: Betul, makanya pas lu deketin perempuan, sudah sewindu.
1: Oh tulus.
3: Sekarang
1: udah teh hijau,
3: beda.
4: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
5: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. BMKG mendeteksi ribuan titik panas di Indonesia dengan konsentrasi terbanyak berada di Kalimantan. Kondisi ini menjadi indikasi meningkatnya potensi kebakaran hutan terutama di tengah musim kemarau. BMKG menghimbau pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta melakukan pencegahan dini terhadap kebakaran hutan dan lahan.
0: Suara Fakta.
2: Gen Burger Egg merupakan gerakan pemuda Bekasi yang mengkritik kondisi fasilitas umum melalui aksi nyata seperti menambal jalan berlubang, membersihkan halte, dan memperbaiki fasilitas publik. Aksi tersebut dilakukan secara mandiri sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan warga sekaligus mendorong pemerintah lebih responsif terhadap persoalan infrastruktur. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong, masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Yeay, Farah Reza masih nemenin hari Kamis ya sahabat suara. Seperti yang tadi sempat kami sounding ya. Mm-hmm. Kita akan ngobrol barengan sama salah satu band yang baru saja merilis karya terbaru berupa Extended Play Ace. Ada 4 lagu.
2: EP tuh ya.
3: EP, ada
2: mini album tuh ya.
3: Mini album. Uh-uh. Versi full sama akustiknya.
2: Apa iya? Kita tanya aja langsung lah.
3: Langsung lah, kita sudah bersama dengan teman-teman dari Good Morning Everyone.
4: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, luar biasa dahsyat, yes yes yes gini. Harus ada yel-yel ya nih. Guys, selamat datang di Suara Jakarta. Ini dari Semarang kah langsung?
3: Dari Semarang.
2: Respect.
3: Gokil.
4: Hari ini udah hari kedua di Jakarta.
2: Oke.
4: Dari Bandung terus ke Jakarta road trip.
3: Oke, lagi keliling nih ceritanya ya.
2: Dari Semarang ke sini road trip terus lagi radio promo juga ke podcast-podcast gitu-gitu ya. Bener-bener. Tapi gue nih penasaran ya, Good Morning Everyone.
3: Yes.
2: Ini kabarnya band sekolah zaman dulu atau gimana sih? Apa salah itu informasinya?
4: Yang jadi dari awal di GMA, Good Morning Everyone GMA ya. GMA itu Yuli, dia dari sekolahnya Yuli waktu itu, teman-teman sekolahnya Yuli.
5: Dan jadi awalnya memang band sekolah. Terus itu dari udah dari lama kan.
2: Dari tahun berapa sorry?
5: Dari 2008.
3: Siap. Itu SMA ceritanya.
4: Dia SMA, kalau kami sih
3: disclaimer.
2: Oh, beda nih. Manggilnya Om atau Papa atau
5: Mang.
2: Lanjut.
5: Terus akhirnya karena pergantian personil sampai akhirnya yang sekarang ini di tahun 2018. Dan berarti ini formasi terlama sih.
2: Formasi terlama setelah 2018.
5: Iya, dari 2018 sampai sekarang
3: tetap sebenarnya. Tapi yang dari awal banget
5: saya.
2: Nah, waktu jadi band sekolah itu cover kah atau udah ada lagu kah, atau gimana?
5: Udah ada lagu. Emang dari awal bikin band bikin lagu sih.
3: Gitu. Adakah lagu-lagu yang dibawain dulu sampai sekarang dirilis beneran?
2: Ada enggak?
5: Sebenarnya ada sih, ada satu yang mungkin sampai sekarang masih kadang-kadang dibawain. Cuman sekarang ini udah jarang banget ya.
4: Jarang banget. Biasanya dari lagu yang 2017 dan 18 itu sekarang masih dibawain. Karena kan dari SMA itu tuh ada warna musiknya berubah lah pasti.
3: SMA-nya langsung gini, SMA itu. SMA itu.
2: Dari dari death metal ke pop.
3: Tapi dari awal udah GME.
5: Dari awal namanya Good Morning.
3: Pertimbangan pemilihan namanya seperti apa dulu?
5: Karena dulu kan nama band waktu era-era itu ya.
3: Iya, di 2008-an tuh.
5: Itu panjang-panjang.
3: Iya, beberapa kata gitu ya.
5: Ada Fall Out Boy, ada Panic at the Disco dan lain-lain gitu.
2: Tiga suku kata gitu.
5: Tiga kata. Dan akhirnya itu gara-garanya ada setiap guru bahasa Inggris masuk kelas tuh sapaannya kayak gitu.
2: Good morning everyone.
3: Bener kan?
2: Itu tebakan lo tadi ya.
3: Jadi tadi kita tuh udah kayak tebak-menebak nih kira-kira apa ya gitu. Apa biar semangat atau terinspirasi
2: ini
3: dari
2: agen asuransi nih kayaknya nih gitu. Selamat pagi. Nah, anyway, 2008 sampai sekarang 2026 manggung di Korea tahun lalu. Jadi opening act-nya Sheila on 7. Ini banyak nih pencapaiannya belum AMI kalau enggak salah apa?
5: AMI Awards baru.
2: Kepikiran enggak waktu itu tuh?
5: Enggak sama sekali sih.
2: Gimana rasanya sekarang hari ini?
5: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, masih solid dengan teman-teman yang sekarang itu ya itu udah satu pencapaian juga buat saya pribadi gitu. Jadi kayak jadi opening Sheila manggung di luar negeri terus sampai jadi apa namanya nominasi di AMI itu sama sekali enggak pernah kebayang sih. Kita cuma ngejalanin apa yang kita suka aja sih.
2: Best.
3: Tapi kan kita juga harus kenalan dulu dong, Ja. Karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Ini masing-masing personil dari GMA itu ada siapa aja yang hadir siang hari ini? Silakan.
6: Daniel di gitar.
2: Ini udah nyala belum ya? Tunggu bentar. Coba. Kayaknya sih ini udah nyala ya, harusnya ya.
3: Oke.
2: Coba.
6: Cek.
3: Ada siapa? Boleh
6: Daniel di gitar.
3: Daniel di gitar, kemudian
6: Halo, aku Dani di bass.
3: Dani, namanya mirip-mirip ya?
2: Daniel Dani. Dan
3: gitar okay. dan bass ya.
2: Oke, okay. yeah. terus-terus okay. duo Dani ini berarti.
3: Daniel dan Dani.
2: Oke, oke, terus-terus.
4: Aku Sani, vokal.
2: Siap.
3: Sani di vokal. Sani.
5: Dan saya Yuli, gitar.
3: Yuli gitar. Oke, jadi emang formatnya berempat nih dari 2018 ya?
5: Berlima.
3: Oh, berlima. Oh, berlima.
2: Yang yeah. satu lagi mana?
4: Yang satu lagi Erwin lagi di pulang kampung.
5: Pulang kampung. Oh,
3: Erwin apa?
4: Di Kalimantan dia.
3: Oh, oke, lagi.
4: Lagi di sana.
3: Lagi ngurusin situasi.
2: Oh, keyboard. Oh, satu lagi keyboard. Nah, kita kan lagi ngomongin soal EP yang berjudul Kalah.
4: Betul.
2: Tadi sebelum ke sini aku udah dengerin ada dua track yang udah bisa didengerin.
5: Yeah.
2: Salah dan Iya.
5: Iya, benar.
2: Yeah. Nah, ini idenya gimana sih awalnya tuh? 2026 kita rilis EP lah.
4: Jadi dari terakhir kami ada rilisannya itu 2024.
2: Siap.
4: Okay. Satu album judulnya Bapak itu albumnya. Nah, dari 2024, 2025 kayaknya 2026 harus ada rilisan lagi gitu okay. kan udah 2 tahun gitu enggak ada rilisan dan akhirnya ada rilisan itu kami punya lagu lah. Salah, judulnya Salah. Dan apa namanya ketemu sama Firsa Besari. Di turnya Silon Seven waktu itu kan kami sama-sama jadi opening act di turnya terus kayak yuk kita bikin apa yuk gitu project apa yuk gitu dan kebetulan udah ada lagu itu kan oke deh setelah itu akhirnya di 2026 ini
3: direalisasikan
4: lagu Salah judulnya Salah dari GME dan pas kami kasih lagunya Bung Firsa Besari juga kayak oke deh gitu aku juga punya lagu gitu kayak nih dengerin gitu dengerin dan pas didengerin ya udah ini lagunya apa ya
3: masih satu mood gitu
4: satu mood, ceritanya pun nyambung gitu oh ya udah
2: sekarang sama yang aja. Bapak itu
5: bukan
3: sama yang salah.
2: Oh sama yang salah
3: yang iya
2: ya
4: lagunya GME kan Salah featuring
3: Firsa Bersari
4: lagunya Firsa Bersari
3: iya featuring GME
2: gitu
4: terus kayak daripada ini keluar satu-satu udah jadiin satu aja jadi satu EP gitu.
3: Saling silang ya jadinya Oke.
2: Ih menarik. Ini ngomongin tadi soal si Bapak tadi, kayaknya gue denger satu lagu yang pokoknya ada kita berdua saling cinta.
4: Pengingat.
2: Hidup sama gue tuh mungkin agak susah. Itu gue ingat banget itu buat emang buat orang tua.
5: Buat pasangan
2: buat
5: sih.
2: Buat pasangan. Gue pikir buat Bapak.
4: Satu album itu tuh ceritanya tentang keluarga gitu. Perspektif Bapak, perspektif anak.
2: Oke, oke. Iya. Siap. Farah mau ada yang mau tanyain lagi apa kita mau kita next
3: nanti,
2: dulu?
3: Nanti aja kita tanyain lagi ya. Masih banyak pertanyaan.
2: Masih banyak pertanyaannya dan sekarang gue pengen kasih lo denger nih satu lagu dari Farah Virus ya. Judulnya I Do Care. Kita dengerin ya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, ya. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 20.

0: 27. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sama si properti. Datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
1: Selain itu jangan lupa manfaatin promo spesial dari BRI KPR dengan mengunjungi bbri.id/danantara-housing.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Suara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, Farah Reza masih barengan sama GMA, aka Good Morning Everyone.
0: Yes, kita tadi udah ngobrolin cukup panjang, Farah, ya.
1: Yes.
0: Dimana tadi asal mulanya itu 2008 tadi kalau gue gak salah.
2: Iya, benar.
0: Dimulai dari sekolah, udah gitu akhirnya, tapi udah bikin lagu pada saat itu. Sampai akhirnya hari ini mereka sudah banyak karyanya.
1: Betul.
0: Sudah banyak capaiannya. Tadi kita sempat ngobrol juga manggung di Korea. Jadi opening act-nya Sheila on 7. Nah, kalau misalnya gue lihat, gue denger-denger dari awal gitu ya, kalian tuh memang terinspirasi sama Sheila on 7 ya, atau gimana sih?
3: Banget.
4: Secara nggak sadar kali ya, karena kita karena
1: tumbuh
4: kami,
1: dan besar gitu,
4: benar,
1: ya.
4: Karena kami itu mengidolakan banget Sheila on 7 gitu. Jadi secara nggak sadar kayak setiap kali bikin lagu tuh kayak
1: moodnya
3: dan seangkatan semua kan, terus tumbuh besarnya dia
0: zaman Sheila on 7,
1: terpapar musik-musiknya Sheila on 7,
3: band-band Indonesia 2000-an awal 90-an gitu,
4: ada Jikustik, gitu-gitu sih,
0: terus tour bareng lagi,
4: iya
0: kan, jadi opening act lagi, rezeki banget Far itu,
1: benar banget banget,
0: iya kan.
1: Tapi kalau ngomongin dalam proses pembuatan karya gitu kan, ini kan band pasti ada banyak kepala dan lain sebagainya. Itu kalau GMA sendiri gimana kreatif, proses kreatif?
0: Siapa bikin apa?
3: Jadi berlima tuh ada apa namanya, tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing. Gimana nih?
5: Ya, kalau kami berlima.
0: Ini guys yang coklat pramuka ya, tadi TikTok ada yang nanyain ini.
5: Ya, jadi kami berlima bagi tugas ya kak. Jadi biasanya kalau untuk nulis lagu, terus aransemen, hal permusikan itu Yuli yang
1: Specialitynya kakak Yuli.
5: Terus untuk visual kayak video klip, artwork, terus yang lain-lain,
1: press release dan lain sebagainya gitu.
5: Visual Sani,
4: visual,
5: terus untuk
4: visual
5: sosmed, PR dan lain-lain itu Daniel.
0: Suaranya kurang keras kak, coba dideketin lagi di mikrofonnya.
5: Terus untuk perpanggungan, perpanggungan di aku yang urus. Terus ada Erwin yang urusannya studio lah gitu.
1: Jadi masing-masing punya porsinya.
3: Jadi kalau misalkan tadi lagu gitu, nanti hasil akhirnya tetap keputusan ada di Yuli lah gitu.
0: Kita QC-nya
3: ya. Kita bareng-bareng aransemen dan lain-lain, tapi keputusan ada di Yuli gitu.
1: Tapi kalau kayak lirik, kemudian arah, referensi lagu dan lain sebagainya itu gimana? Diobrolin bareng apa emang dari satu kepala aja biasanya?
4: Biasanya sih kebiasaan kami, misal saya bawa materi nih, di-share ke teman-teman, terus kita rekam demonya, terus kita simpan dulu gitu. Jadi di banking dulu. Nanti ketika ada jadwal rilisan nih, harus rilis, kita pilih nih mana yang sekiranya cocok buat dirilis saat itu gitu.
1: Biasanya materinya berarti udah kayak berserta lirik gitu.
3: Bawa lagu nih, ada lagu nih.
1: Masuk enggak nih
3: kita dengerin. Kita bikin gitu.
0: Lewat jamming juga enggak? Ada enggak karya yang lewat jamming?
4: Yang dulu kali ya.
0: Yang dulu-dulu ya.
6: Iya, cuman kalau kayak arah musik kita tetap discuss bareng sih. Kayak dulu era kita masih pop-punk sampai jadi pop gitu. Itu karena ya natural sih discuss bareng.
0: Iya, maksudnya diobrolin lah gitu ya.
6: Betul.
0: Nah, kalau misalnya si EP ini sendiri waktu sama Firsa Bersari, proses kreatifnya gimana? Kan ngobrolnya udah lama tuh, ayo kita bikin sesuatu. Tapi ada momen ketika kalian workshop kah, terus ngasih materi kah, itu seperti apa?
3: Kalau sama Firsa sih, prosesnya kayak kami udah punya lagu, dan lagu Salah itu sebenarnya kan nggak ada apa namanya, niat untuk
1: featuring.
3: Lagunya udah ada, terus kayak, ada janji nih sama Firsa kemarin.
1: Karena biasanya, sorry aku potong, biasanya kalau musisi ketemu musisi, janjiannya bikin sesuatu tuh kadang kemungkinan sedikit direalisasiin.
3: Tapi
1: kali ini terrealisasi loh, luar biasa jadi.
0: Tapi kamu kayaknya banyak jadinya, Farah.
1: Enggak, terus game. Terus.
3: Akhirnya dikasih lah ke Firsa Besar. Ini ada lagunya gini-gini featuring gitu kan. Terus, setuju gitu. Anaknya juga setuju gitu kayak. Kan dia ada yang anak ceweknya tuh kayak ngasih voice note gitu. Bagus, suka gitu kayak. Berarti oke nih gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ Firsa Besari sempat datang ke Semarang, habis naik gunung dia ke Semarang, dengerin lagunya, terus nah itu dia juga kayak, aku juga ada lagu nih gitu, dia gitar-gitaran gitu, ada lagu nih gini-gini, terus ya udah itu juga sekalian aja dijadiin satu EP. Terus ya udah kami bikin demonya, terus ada cari waktu buat Bung Firsa bisa datang untuk rekaman lagi.
1: Oke, okay, berarti ke udah Semarang, Firsa Bersari.
3: Iya, ke Semarang. Oh, habis itu udah selesai. Habis itu post pro lah gitu.
0: No. Cepet ya prosesnya. Cepet ya, nggak butuh waktu lama ya.
3: Iya.
0: Terus pas demo itu bakar-bakar ban gitu nggak?
3: Nah itu dia.
0: Bukan demo itu.
1: Beda
0: ya.
1: Demo kali.
0: Bukan demo itu ya.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yay, Farah Reza dan good morning everyone. Masih menemani malamnya sahabat suara ya.
0: Ini malam terakhir kabarnya di Jakarta. Ini malam ini juga akan ke Semarang atau besok baru balik?
2: Malam ini.
1: Lo kok bingung? Kok aku nggak tahu schedule-nya gitu ya?
0: Kok sama nih rencananya?
3: Tergantung mood ya.
0: Okay. Tapi mereka effort banget loh Far, jalan darat loh, ini hebat nih sumpah.
1: Jadi sesuai ya.
0: Yes, tadi kita juga udah ngobrolin soal EP mereka yang terbaru. Kamu langsung ke DSP ya, cari Good Morning Everyone. Itu ada rilisan terbaru, ada dua lagu yang udah bisa didengarkan. Dan nanti tanggal 4 September bisa didengarkan semua. Yes.
1: Tapi udah boleh di sounding belum sih si dua laginya ini akan seperti apa atau apa yang akan dirilis gitu?
0: Ya
3: tadi sebenarnya dari satu EP Kalah ini tuh ada 4 track kan. Ada lagu Salah sama lagu Iya. Nah, duanya lagi itu tuh versi lain tadi itu.
1: Tapi emang sebenarnya udah di sounding ya?
3: Versi lainnya kan bisa aja jadi kayak bisa jadi hipdut, bisa jadi reggae, belum tahu nih.
0: Greencore,
3: thrash metal gitu kan.
1: Atau jazzy banget.
0: Gitu bisa.
1: Tapi aku penasaran pertimbangan kenapa dihadirkan dua lagu yang sama dengan versi yang berbeda ini untuk EP. Kenapa enggak lagu baru lagi atau seperti apa?
0: Apa pertimbangannya?
2: Karena biar banyak kali ya, karena secara materi memang kami belum menyiapkan untuk apa namanya featuring. Jadi kan EP ini kan featuring Firsa semuanya. Dan waktunya untuk kita ngerjain sih kayaknya maksimal di dua lagu ini gitu.
1: Makanya dihadirkan versinya aja nih yang bisa dinikmati berbeda.
0: Baiklah, kita akan main game sedikit. Ini siapakah dia? Jadi ketika kami akan kasih 250 pertanyaan ya.
1: Kebanyakan, Mas.
0: Nanti kalian tinggal bilang itu siapa. Gak deng, dikit ya. Siapakah personil band yang paling ngaret?
1: Jawab.
3: Langsung bareng-bareng ya.
0: Bareng-bareng ya.
3: Oke, 1 2 3. Yuli.
0: No.
3: Oh iya.
1: Oke, introspeksi sih
0: di sini. Tadi pas dia nganggung-nganggung gitu kayak lihat lentar lah.
1: Ternyata dia yang lihat ya.
0: Gua tandain loh. Oke, kita lanjutkan Farah.
1: Siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makanan?
0: Nah lo.
1: Oke, dipikirin dulu jawabannya. Oke, kalau lagi kayak ngumpul makanannya ribet gitu ya. Oke. 1 2 3.
3: Daniel.
1: Oke, sama kompak.
0: Emang harus ribet tuh. Aku makan harus tomahawk.
1: Harus ada kecapnya atau apa gimana? Lebih ke gimana coba?
0: Lebih ke extreme food.
2: Extreme food.
0: Belalang. Kala jengking.
4: Paniki.
0: Oh iya iya iya.
1: Ntar dulu gue nyimak beneran nih. Beneran gak sih? Aduh. Oke, okay, next.
0: Yes. Next ya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis?
1: Oke, dipikirkan jawabannya. Oke.
0: Siapa yang paling perfeksionis?
1: Kayak detail perfect.
0: Erwin Gutama lah. Enggak bercanda ya.
3: Dia apa namanya suka ngutik-ngutik apa gitu ngelik.
1: Yang padahal enggak terlalu enggak terlalu jadi isu jadi isu sama dia.
3: Benar.
0: Dia Virgo bukan? Tiba-tiba jadi zodiak ya. Ya, kita lanjutkan. Siapakah personil band yang paling berisik? Nah lo.
3: Paling berisik
0: mungkin kayak segala sesuatunya dikomentarin.
3: Enggak ada sih ya.
0: Baju lu kok kurang fashion.
1: Bentar dulu. Enggak ada terus yang belakang enggak kompak gitu. Aduh ini lucu banget. Oke, jawab ya.
0: Yang paling berisik tuh mungkin berkomentar kali Far ya.
1: Tapi ini positif way, bukan.
0: Iya positif way. Iya.
1: Yuli.
0: Yuli lagi.
3: Yuli.
1: Baru tadi udah semangat. Mas Yuli udah semangat. Gak ada kan?
0: Gak ada.
1: Ternyata dia ditunjuk.
0: Kita akan kembali lagi sebentar lagi.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, sekarang ini punya rumah impian tuh makin mudah loh. Buat yes. kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan,
2: yep.
1: ini nih solusinya. Makanya kamu jangan sampai kelewatan. Dan antara Housing Expo 2026 berlangsungnya mulai dari 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Jadi kalau kamu punya rencana memiliki hunian pertama atau cari investasi properti,
2: yeah.
1: langsung aja deh datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, juga Bank Indonesia.
3: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat Cangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB.

0: Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Farah Reza masih barengan sama teman-teman. Good morning everyone. Dimana baru saja merilis EP bertajuk Kalah. Dan tadi sempat ditanya juga kenapa sih tajuknya Kalah. Ternyata boleh dijelasin lagi.
2: Iya. Tajuknya Kalah tadi karena
3: Di dua lagu itu ada kata yang sama.
0: Terus
2: secara kebetulan gitu karena kan lagunya Firsa Besari yang nulis Firsa Besari gitu dan udah ada lagunya sebelum ketemu kan. Salah juga udah ada lagunya dan ternyata di dalam lagu itu dua-duanya ada kata Kalah.
1: Oke,
2: gitu.
1: Jadi ini emang meant to be deh, project meant to be guys.
0: Ya, project meant to be. Lu udah ini belum naik gunung bareng belum sama
2: Gunung Kawi? Gunung Kawi.
0: Nitip doa dong.
2: Boleh.
0: Anyway, mereka ini kan kalau enggak nanti malam besok akan pulang ke Semarang dan terdekat itu akan ada manggung juga di Pesta Pora tadi.
2: Di Jakarta di Pesta Pora.
0: Oke. Okay. Ya. Terus ada lagi kah yang mau disampaikan sama sahabat suara?
1: Ke Malaysia juga loh.
0: Malaysia kapan?
2: Malaysia itu November.
0: Oke. Okay. Ini menarik banget.
1: Ini by the way kan sahabat suara juga banyak yang dari Malaysia. Yes, boleh di sounding detailnya dong.
0: Ya,
2: silakan.
4: Ya, Pak Yuli. Jangan lupa datang di acara itu ya, apa
2: Ultra
4: namanya?
2: Culture.
4: Ultra Culture tanggal 7 November.
0: Ultra Culture.
4: Iya. Yeah.
2: Okay. Di Kuala Lumpur ya.
1: Di KL. Oke. Okay. Langsung merapat ya.
0: Kalau untuk tiketnya bisa dilihat di mana?
4: Langsung ke Instagramnya.
2: Iya, Instagramnya
4: Ultra Culture kali ya.
2: Ultra Culture.
0: Oke, okay. Ultra Culture. Atau November ya.
1: Atau mungkin ikutin sosmednya GME ya.
2: Bisa lihat di sosmednya GME ya, kita juga ada. Itu bisa lagi baru keluar Early Bird itu kayaknya.
1: Wow, menarik sekali. Oke.
0: Ih, menarik sekali. Jadi langsung aja dengerin ya EP-nya Kalah. Di mana sebelum 4 September itu ada 2 track yang sudah bisa didengarkan, yaitu Salah dan juga Iya.
2: Iya, betul.
0: Betul ya. Betul. Dan memang ini merupakan proyek kolaborasi dengan Firsa Besari. Dan ya, mari kita support karya-karya Indonesia sahabat suara karena kalau bukan kita siapa lagi.
1: Betul banget. Ya. Tadi ada sahabat suara yang nanya juga.
0: Apa?
1: Kenapa bisa terjadi kolaborasi bersama Firsa Besari ini?
2: Oh, yes. Nah, kalau Firsa Besari sih kami kenalnya tuh udah lama banget sebenarnya. Okay. 2016-2017 gitu karena Daniel juga tinggal di Bandung kan.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Jadi kenal sama kerabat kerjanya, sama Firsanya. Sempat mau ada project di saat itu tapi masih tertunda dan akhirnya ketemu lagi yang tadi di
1: acara Echelon 7 itu.
0: Yang tour itu ya.
2: Iya, tour Echelon 7 ketemu lagi. Akhirnya di 2026 ini kejadian.
0: Oh, sebenarnya memang udah dipikirkan sejak lama dan diobrolin sejak lama juga gitu. Kalau gue jadi Firsa Besari kan lu naik gunung dulu lu bareng gue
1: Syarat dan ketentuan berlaku ya.
0: Terima kasih teman-teman. Kita respect karena effort kalian untuk datang ke sini. Kalian jalan darat untuk dari Semarang ke sini jadi respect lah. Kita tahu kan namanya produksi musik.
1: Yes.
2: Tapi, terus udah gitu. By the way 151.
0: Jadi ya kita mau ngasih tahu dulu ke sahabat suara nih yang mungkin
1: yang lagi dengerin di on air.
0: Jadi kita tuh ada challenge di TikTok.
1: Betul.
0: 150.000 like kita akan push up 15 kali. Tapi di satu dengan catatan tidak boleh lebih. Harus 150.000 aja.
1: Betul sekali.
0: Sekarang udah berapa?
2: 151.
0: Jangan like.
1: Yang satunya itu yang like ya fans-fansnya GME karena
0: ya udah pasti ini ada GME di sini.
1: Luar biasa.
0: GME terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu.
4: Amin.
0: Sampai jumpa di panggung-panggung dan pastinya kita tunggu karya-karya keren berikutnya.
1: Betul sekali.
0: Good morning everyone.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara.
4: iSuara. iSuara. Suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan iSuara.
4: iSuara.
5: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: It's time to experience the extraordinary. BNI WonderX 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026, ISBSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Sayur awesome.
1: Oh my god. Awesome.
2: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, bapak, ini nyebelin banget. Udah
3: kecewa
1: sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasan Dapi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Sebelum mulai, kita sama-sama kirim doa yuk buat saudara kita di Kalimantan yang terdampak Karhutla dan Flores. NTT juga yang masih menghadapi dampak gempa. Semoga semuanya diberikan keselamatan dan kekuatan ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Ma.
4: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, semangat yo. Sehari lagi menuju weekend. Keren, lagi pada ngapain nih? Update-update kali, lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa? Masih kerja kah jam segini? Atau lagi makan? Karena tadi gue juga lapar banget. Jujur ya, akhirnya gue menyantap sebuah restoran tendaan kaki lima. Bukan restoran sih ya, berarti kaki lima Jepang-Jepangan gitu. Langganan gue, the one and only Sapongiro. Enak banget bos. Mungkin lo pernah makan itu ya. Karena gue merasa hari ini capek banget, jujur cuy, buset. Kayak gue itu tadi memang ada free time, gue di rumah gue lah sendiri gitu kan. Terus bisa nih gue pakai tidur, tuhnya pas udah sampai kasur nih udah mau merem siang-siang gitulah. Ya kan gue kerjanya malam ya. Gue siang-siang mau merem, set, tiba-tiba kelupaan. Ada ini, lupa tanda tangan ini, ada urusan kerjaan ini. Nah, kayaknya gue emang butuh asisten nih sahabat suara. Tapi kan in this economy, masa sih gue nge-hire asisten, mending duitnya bakal gue makan ya guys ya gitu. Tapi jujur ya, kalau misalkan gue ditanya, kalau misalkan gue punya duit gitu ya, dan gue sedang membuka lowongan asisten, gue pengen seorang asisten yang perfeksionis dalam hal jadwal. Karena gue suka skip jadwal gue sendiri. Gue bahkan pernah loh, demi apa hari ini nge-MC gitu, gue pernah. Langsung lah gue langsung jalan tuh saat itu. Kacau, chaos banget perjadwalan gue. Orang pasti bilang, iya real, tinggal lo tag aja di Google Calendar. Memang, memang. Tapi penyakitnya gue ini salah sih, jangan ditiru ya. Misalkan kayak real, tanggal sekian ada MC ya, tanggal 19 September gitu misalkan. Oke, harusnya kan langsung di tag ke Google Calendar kan. Normalnya kan begitu. Tapi saya tidak melakukan itu. Sampai akhirnya lupa sendiri. Nah, kita berangan-angan aja sahabat suara. Kalau lo nih lagi buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya, lo tuh pengen asisten yang kayak gimana? Untuk memenuhi kebutuhan lo. Nah coba lo pikir-pikir sendiri, kira-kira lo butuhnya apa? Lo tuh orangnya kayak gimana? Nah baru tuh lo bisa jawab di nomornya Iswara di 0816 114 1014. Nah ini lu pada capek nih di mobil ya kan, saat aduh pusing banget nih kerjaan, capek, bikin capek di kantor, toksik apa segala macam. Nah lu pikirin nih, kalau gua nih ya buka lowongan asisten, gua butuh asisten yang kayak gini. Nah lu jawab dah tuh ke WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. Biar makin semangat, kita ke The Adams dulu, Timur. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Siaran sampai jam 10 malam. Masih ada 1,5 jam lagi.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi. Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

nongkrong bareng Viril bersama Viril Rasandavi sampai jam 10 malam. Sekarang kita bakal ngebahas soal kalau lu nih buka lowongan asisten. Kira-kira lo pengen asisten yang kayak gimana? Nah, kita discuss nih begini baik. Tayo, let's go. Tiba-tiba Bekasi gua keluar ini. Ada Dimas. Gua butuh asisten yang bisa ngingetin semua jadwal gua. Lu kayak gua ya. Berarti tiap pagi dia datang jam 9 meeting, jam 11 meeting, jam 1 makan, jam 3 meeting. Atur sendiri hidup lo ya. Michelle, gue butuh asisten yang bisa nolak orang. Oh iya benar, karena banyak banget orang yang nggak enakan. Nah, gue juga butuh lagi kayak gitu tuh. Mas Beril, ini Mas Beril lagi. Mas Beril ini ada tawaran nih, cuma aduh budgetnya agak kurang gitu. Wah, gue kan nolak kan nggak enak ya, apalagi kan orang udah ngasih rezeki gitu. Tapi tolong deh. Tolong ditolakin ya. Aduh, gue gak bisa nolak orang tau. BTW sekarang gue udah buka live di TikTok iswara.network. Mau sama-sama dulu ada Hemi. Malam Bang Meril, malam Hemi. Waduh. Coba kalau lo nih yang di TikTok, kira-kira lo buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya. Lo kira-kira pengen butuh asisten yang kayak gimana nih? Jawab di komen ya. Ada Raka dari Depok. Gue butuh asisten yang bisa bedain mana chat penting sama chat gak penting. Oke. Ya tinggal buka gak sih chatnya? Gampang, gue mau jadi asisten lo, asal dibayar. Ada Renje, hai. Ada Sarah. Gue bisa baca tuh username TikTok lo, walaupun username-nya bulat-bulat biru, tapi ada tulisannya S-A-R-A-H. Ada Astrid, ramenya malam ini karena ada kamu Astrid, yau. Ini namanya Gau, Gau. Kalau kata terima kasih, Gau ini mas. Kira-kira lo kalau buka lowongan asisten, lo butuh asisten buat lo tuh yang kayak gimana? Gua pengen punya asisten yang kan berangan-angan namanya juga ya. Gua pengen bisa milihin playlist buat gua, karena playlist gua itu aja. Kalau di Spotify gitu, itu be gua playlistnya. Rence bilang butuh asisten yang selalu ada dan tidak introvert. Woi. Berarti karena lo nya enggak, karena lo nya ekstrovert, jadi lo butuh teman ngobrol gitu nggak sih? Ya mana itu asisten lo sendiri nanti gitu. Ada Margaret, hai Mar. Astrid butuh asisten yang enggak pelanga pelongo. Wah, pernah atau sering ngadepin orang pelanga pelongo ya? Bikin gedek pas gue tahu nih Astrid hari-hari gedek nih pas ini. Ada orang Thailand masuk nih, dia bilang komen butuh asisten buat gantiin semua kerjaan gue. Itu namanya lo nganggur, kagak gawe begitu. Ilham don. Masuk katanya gitu di TikTok. Ah, kalau penasaran si Ilham komen apa di TikTok, masuk ke TikTok live iswara.network sekarang. Kita kembali ke playlist dulu ya, sahabat suara ya. This one is from Lomba Sihir Andai Saja judulnya. Masih di nongkrong bareng Beril, kita mending masuk aja ke TikTok live iswara.network karena aku di sana bersama sahabat suara lainnya.

Nih baca-bacain TikTok dulu deh nih, santai dulu ya. Di TikTok gue lagi live loh, guys. Ada Kalisha di, ini radio mana kak? Radio Jakarta, Iswara, dulunya iRadio. Nah guys, jadi buat lo yang gak sengaja dengerin 101.4 FM, buat yang bertanya-tanya, loh, Trax mana Trax? Dulu bukannya Trax ya? Ini adalah Iswara, jadi Iswara tuh dulunya iRadio, dan sekarang iRadio tuh pakai frekuensinya Trax FM, gitu ya. Sampai sini paham ya? Ber, bilangin ke Atifa tidur udah malam, ini emaknya mau me-time nonton Om Ganteng. Ah, masa anaknya mau tidur biar bisa nontonin gua. Atifa tidur. Lo juga lagi-lagiin juga udah malam juga. Ada Sally yang request Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Oke, coba nanti aku cariin dulu ya. Ber, kata temanku yang di Brunei sampai juga Asep ke Brunei juga. Oh, what the. Oke, ntar kita bahas lebih lanjut ya. Seperti yang tadi gue bilang jam 8 malam di awal jam gue siaran, gue pengen lo untuk doain terus teman-teman kita yang di Kalimantan, yang katanya bahkan udah hampir satu pulau tuh kena karhutla. Dan di Flores juga yang masih menghadapi dampak dari gempa kemarin, dan mungkin masih ada gempa-gempa susulan. I wish I could be there. Berdoa terus ya teman-teman ya. Kita tidak hanya berdoa untuk ekonomi, tapi berdoa untuk alam juga. Jadi buat lo semangat terus di malam hari ini. Datanya akan gue spill nanti ya, data terupdate di jam 8 malam. Anyway, buat lo yang pengen ikutan topik malam hari ini, monggo ngobrol-ngobrol juga sama gue di TikTok live iswara.network. Oke, karena gue di sana, dan lo mungkin kalau mau titip salam juga boleh ya. Dan topik malam hari ini, kalau misalkan lo punya asisten buat diri lo sendiri, kira-kira lo pengen asisten yang seperti apa sih, sahabat suara? Apakah lo pengen asisten yang bisa inget sama semua jadwal lo? Atau lo pengen punya asisten yang bawa-bawain barang lo? Atau lo pengen punya asisten yang bisa nolak orang karena lo sendiri gak enakan sama orang buat nolak? Nah, ada dua cara. Lo bisa ke TikToknya iswara.network or ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Ini yang mau request lagu monggo lo. Oh iya, tadi ada yang request Pamungkas ya. Coba gue cariin ya. Pamungkas, Bambas Pamungkang. Ya aduh, Bambang Pamungkas dong. Right, kita masuk ke berapa kali kita akan saling memaafkan. Requestan dari Sally di TikTok. This one is from Pamungkas. Dengerin terus Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Yang lagi di jalan hati-hati ya, jangan pada ngantuk ya. Semangat terus, temenin gue di TikTok. Kita siaran di sono. Let's go Pamungkas.

MMG from Nykilla. Asik, 1014 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin soal kalau lo nih buka lowongan buat diri lo sendiri, masa sih men lo gak mau punya asisten gitu? Gue sih pengen ya, kalau gue ada uangnya.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril yang sekarang lagi live TikTok di iswara.network. Di awal jam siaran gue juga pengen, gue ulangin lagi, gue pengen lo kirim doa sejenak untuk teman-teman kita yang di Kalimantan dan juga Flores yang mungkin masih menghadapi dampak dari kejadian-kejadian alam yang ada di sana. Rajin-rajin kirim doa ya sahabat suara, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran. Semoga teman-teman di sana selalu dilindungi, mendapatkan banyak bantuan. Dan gue berharap bisa menghibur mereka semua di sana lagi. Tetap temenin gue di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam on Iswara Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

Waduh, ditutup teleponnya. Masih di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasan Davis on the deck. Ngomongin soal kalau lo buka lowongan sebagai asisten mencari asisten pribadi buat lo nih, Nah, lo tuh pengen asisten yang kayak gimana nih yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan lo? Ini ada dari Rence. Asik Rence. Gue pengen punya PA yang bisa makeup karena gue malas banget tiap hari makeupan. Selain itu bisa nemenin gue terus karena gue nggak suka kesepian. Oh iya, Nono introvert ya. Udah gitu bisa ngatur keuangan juga sih karena gue boros. Berarti lo butuh dua tuh, Ceh. Lo butuh makeup artist dan lo butuh financial planner. Nah, gila. Ya, gue doain semoga yang dengerin gue, yang nonton di TikTok, gue doain semoga rezekinya lancar. Amin. Gue doain besok pagi tiba-tiba usaha lo atau apapun yang lo jalanin tiba-tiba dor. Hektik, wih banyak pelanggan ya. Terus kayak, aku butuh asisten. Nah, itu pertanyaannya ya. Kalau lo butuh asisten, lo pengen asisten kayak gimana? Coba-coba, ini ada dari Bentar. Oh ini, 0821 sekian. Asisten atau ART gak butuh. Soalnya sepupu-sepupu aku udah berapa kali pakai ART. Padahal udah pakai lembaga resmi, oke. Bukan sih yang mukulin anak, tapi masa berani pakai barang-barang sepupu gue terus dia dengan PD-nya TikTok kan gile. Nyet, itu gue kira di threads doang loh. Ternyata beneran ada in real life. Pas ditanyain gak ngaku, padahal udah jelas ada di account TikTok ART sepupu gue. Ada juga ART yang gak jujur padahal udah ada CCTV, parah sih. Nah, even gue tadi ngomongin asisten, tapi ini boleh loh kalau lo pengen ngomongin ART. Lo butuh ART kayak gimana? Dan sebenarnya ART tuh pasti ada dramanya gak, guys? Gue sering banget liat di threads. Tanpa mengurangi segala hormat, gue pengen ngomongin yang drama-dramanya aja gitu. Kalau misalnya lo punya ada drama gitu boleh. Karena teman gue kemarin baru kejadian, cuy. Dia lagi butuh ART. Ini oknum ya sekali lagi. Dia mencari ART, dapat ART itu di marketplace Facebook. Nah, kerjanya beres, cuma hari kelima ditegur sama bininya teman gue. Dia bilang gini, Mbak, pokoknya sih di hari kelima si ART itu kerja pakai daster, normal lah ya. Tapi dalamannya kemana-mana. Udah, ditegur lah sama bininya teman gue. Mbak, baik-baik kok, sorry lain kali ininya agak diinin ya, siapa namanya, baju dalamannya kemana-mana. Baju dalaman tuh maksud gue, ya lo tau lah yang cewek lah ya, HB. Nah, udah tuh. Sampailah tiba, tadi hari kelima ya, tibalah di hari ke-9, minggu depannya kalau gak salah. Ingat, ART-nya ditegur gara-gara dalemannya kemana-mana, ingat ya. Di hari ke-9, ART itu kerja, seperti biasa, normal. Dia pakai daster lagi, gak apa-apa. Tapi dia gak pakai daleman, zap! Maksud gue, gini loh. Mohon maaf, kalau ditegur dalemannya kemana-mana, jawabannya adalah dalemannya dibenerin. Bukan gak pakai daleman, kan maksud gue gitu ya. Mohon maaf, ini kita apa ya? Jadi kayak, aduh. Murka lah teman gue di situ, ada aja dramanya. Dan dia sedang mencari banget nih, karena punya baby kan, baru punya anak kayak 6 bulan 7 bulan lah umurnya. Allah. Nih ternyata ada banyak yang respon soal drama-drama ART masing-masing gitu ya. Boleh jawab aja di nomornya Iswara 0816-114-1014 atau mampir ke live TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live. Kita masuk ke efek rumah kaca dulu sahabat suara. This one is cinta melulu. Yang lagi di mobil hati-hati di jalan, jangan pada ngantuk ya. Kalau biar kagak ngantuk kita cemil sate padang aja ya. Atau cemil-cemilan simpel seperti tunjang, gulai otak dan lain-lain. Buat lo yang udah sampai rumah tinggal rebahan, selamat beristirahat, scrolling TikTok, nonton live TikTok iswara.network karena di sana ada Beryl dan sahabat suara lainnya. Efek

Terima 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Berry, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Good evening, ladies and gentlemen, all across Indonesia. It's your captain speaking.
1: Beril rasan Davi. Gak cocok ya? Lo gue pengen banget jadi pilot loh.
0: Tapi buat kamu yang pengen banget punya asisten, nah ini mungkin ada curhatan-curhatan ya, tapi gak harus sesuai topik kok, bebas. Pokoknya ini intinya sesi curhat dimana lo mungkin punya unek-unek yang ingin diutarakan ke orang, tapi lo gak bisa sampein ke mereka. Sampein aja ke gue bisa anonim kok nama lo. Oke? Ada dari orang ini. Dari nggak keluar bay suaranya ini. Ada aja begini, nama juga siaran sendiri. Sorry pak ya. Lanjut.
2: Hai Desti, ikutan ya.
0: Ya.
2: Kalau misalkan gue pengen punya asisten.
0: Ya.
2: Gue tuh pengen punya asisten yang bisa nge-reminder deadline gue. Hmm. Terus asisten yang bisa bantu gue
0: apa tuh?
2: Nge-record
0: konten
2: lagi ngonten.
0: Oke.
2: Sama asisten yang ngingetin gue untuk take a rest gitu. Karena gue orangnya kalau udah kerja itu kadang-kadang gue sampai yang lupa.
0: Hati-hati.
2: Apa-apa misalnya kayak gue lupa me time, gue lupa untuk menyenangkan diri gue sendiri gitu. Jadi gue butuh PA yang a must adalah PA yang mengingatkan gue untuk take a rest from my work gitu. Thank you.
0: Dar, tapi lo sebenarnya bisa tau Dar pakai ini, pakai AI gitu, iya nggak sih? Lo nonton startup gak? Jipyong, Han Jipyong. Nah itu kan di rumah, di apartemennya ada kayak Google Smart Home gitu. Jadi kayak Mr. Han Jipyong, don't forget to eat. Nah gitu. Dari don't forget to sleep ya. Dari don't forget to love yourself. Asik, itu dia. Jadi kayak lo selain dapat bantuan, lo juga dapat apa namanya, mental support and afirmasi, keren, words of affirmation, kayak it's okay dari ada kali kayak gitu ya, dan bisa diakses secara gratis, ada nggak sih guys? Setahu gue kalau GPT atau Gemini nggak akan bisa kayak gitu kalau kitanya nggak ngeprom dia, jadi dia nggak bisa inisiatif. Ada dari Ocha. Real be real, Ocay di sini. Gue mungkin belum di tahap punya ART sekarang, tapi nggak tahu tahun depan. Doain ya, biar gue beneran punya asisten. Amin. Pengen punya asisten yang rajin cuci piring sama urus anak aku yang telaten. Amin ya Real dan teman-teman semua. Cuma mau share sedikit, gue punya kakak susah banget cari ART. Menurut gue sih udah bagus banget ekonominya. Kadang gue kasian ya, kecapean banget ngurus rumah. Cuma gue pernah ngobrol dan cari tahu, ternyata gue nge-scroll hilang kalimatnya. Ternyata yang problematik ya suaminya. Katanya ngapain punya ART? Jadi bikin gak nyaman di rumah, jadi gak leluasa di rumah. Lah kata gue mah, ngapain ya ribet sendiri. Lo butuh, lo harus respect sama ART lo. Sekian cerpen gue, terima kasih. Iyalah, itu kan asisten aja ya. Kalau emang dia bukan orang rumah, tapi jangan menganggap gak kayak di rumah. Itu kan technically rumah lo. Ya sebenarnya banyak lah drama-dramanya gitu ya. Jadi kalau misalkan, gue juga bingung nih. Enaknya tuh kalau nyari ART tuh di mana sih sebenarnya yang tidak bermasalah gitu. Banyak, gue punya kok pengalaman. Gue punya kalau misalnya keluarga gue sama ART tuh akrab banget, bahkan sering menjenguk gitu, sering datang lagi kalau pas lebaran, padahal udah enggak kerja di gue. Ya gitulah pokoknya ya. Kalau mau cerita masuk aja ke sesi curhat, kirim curhatan lo di 0816 114 1014.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Rearrange. Masuk deh.
1: Real, gue mau join topik drama ART.
0: Of course.
1: Jadi gue ingat pernah waktu gue SMP deh kayaknya, mbak gue itu yang nginep masih muda juga, kayak dia juga lulusan SMP atau SMA gitu, kayak umur 17 maybe. Dia tuh emang cantik, dia tuh putih gitulah, pakai ibaratnya kembang desanya ya. Terus susnya sih waktu itu belum terlihat, awal paling emang dia suka HP-an gitu.
0: HP-an?
1: Terus karena dia cantik tuh pada banyak.
0: Apa sih HP-an? Dia bawa HP, panitia pensi doi.
1: Susnya sih waktu itu belum terlihat, awal paling emang dia suka HP-an gitu.
0: HP-an?
1: Terus karena dia cantik tuh pada banyak tuh yang ngincer, kayak satpam-satpam perumahan tuh sering banget lah. Oh. Alasan gue ke rumah gue ngapain lah,
0: padahal
1: dia modusin sih pembantu gue ini.
0: Oh gitu.
1: Nah, terus paling gongnya adalah waktu keluarga gue nginap keluar kota gitu ya. Kita misalnya waktu itu ngopinya 2 hari, tapi kita jadinya gak 2 hari. Jadi kita langsung balik lah gitu. Pas udah sehari, kita gak ngabarin tuh ke dia kalau kita mau pulang hari itu gitu. Ternyata gongnya waktu itu tuh terus kayak nyampenya tuh malam gitu, kita bawa kunci jadi nggak harus bangunin dia.
0: Gue tahu nih. Gue tahu endingnya. Di pala gue sama pala lo sama nggak? Gue nanya di TikTok nih, sama nggak pala gue sama pala lo? Sama nggak? Gue tahu nih endingnya nih. Coba jawab. Gue lagi live TikTok by the way di TikTok iswara.network. Belibet. Harusnya sama. Oh beda. Oke, coba. Sama ya, sama kayaknya ya, oke.
1: Terus kayak nyampenya tuh malam gitu, kita bawa kunci jadi gak harus bangunin dia. Ternyata kok ini kamar orang tua gue tuh kok nyala ya gitu. Padahal kamar dia di lantai 2 nih, kamar orang tua gue di lantai 1. Nyala lampu dan AC-nya. Ternyata gongnya dia ngajak tidur
0: coba
1: cowoknya, pacarnya di situ anj***.
0: Bener kan? Itu pala gue tuh. Itu pala gue. Wah. Ayo kita dengerin sampai kelar ya.
1: Tidur. Cowoknya pacarnya di situ anjir. Jadi kayak dia telepon gitu. Terus dia pakai baju dinasnya. Nyokap gue.
0: Dia pakai baju dinas anjir.
1: Baju dinasnya nyokap gue, parah banget gak? Kayak seketika itu langsung dicerai. Terus cowoknya langsung kabur gitu aja. Waktu bokap gue ngomel-ngomelin dia, kayak jir, kurang ajar banget. Mungkin karena masih bocil, tapi kayak segila itu gitu loh. Percuma, cantik-cantik. Gak tahu deh sekarang tuh kabar orang gimana.
0: Anjir. Ini maksudnya pakai baju dinas gimana? Nyokap lu PNS gitu, baju PNS-nya dipakai apa gimana? Tapi apapun itu, gue nggak tahu tuh. Gue kalau ada di sana, gue nggak tahu bakal gimana sih. Lo bayangin lo masuk pulang dari mana gitu? Kamar lo, beserta kamar orang tua lo ya, beserta baju-baju yang bahkan lo juga nggak pernah gitu orang tua lo pakai, lihat orang tua lo pakai baju itu dipakai. Ada loh nyet, ternyata begitu nyet. Shit, dan pala gue gak bisa. Waduh. Gila. Kita bahas lebih lanjut di TikTok ya. Aduh.

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terima kasih, saya Andri Taulani. Saya cabut dulu ya. Masa musisi bilang saya cabut dulu, segitu pamit lah. Anyway, sahabat suara, makasih buat lo yang udah dengerin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita akan bertemu besok lagi. Dan ini adalah malam Jumat ya. Gue emang gak cerita horor-horor karena penyiarnya aja parnoan gitu ya, tukang takut gitu. Jadi, tapi kalau misalnya lo punya cerita nextnya, cerita horor, monggo. Minggu depan bisa di malam Jumat, sahabat suara. Dan pamit dulu, terima kasih buat lo yang lagi di jalan, hati-hati ya, jangan pada ngantuk lo. Yang udah di rumah, ya selamat beristirahat, simpan energi lo buat besok. Dan jangan lupa malam ini sebelum tidur lo doain buat teman-teman kita yang ada di Kalimantan dan Flores NTT. Semoga mereka bisa kuat dalam menjalani ini. Dan mungkin mereka juga masih ada yang terdampak, dan mudah-mudahan gak ada gempa-gempa susulan lagi. Dan bala bantuan selalu akan datang buat kalian semua yang ada di sana. Buat lo yang punya rezeki lebih, tolong sisihin buat mereka, doain sama-sama aja lah intinya. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Aduh. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu waktu, akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan. Kita
2: lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi. Apalagi?
1: Ini apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang

0: 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
2: Cek 1, 2, 1, 2, 1.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
1: Sini. Aha.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Apanya yang berdiri?
1: Enggak, kan? Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, sampai ini ada ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener lo.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi.
2: Kan?
1: Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh,
1: ini lain, lain.
3: Ini kepalanya butuh radio head ya?
2: Radio,
1: ini
2: emang gak ada kursinya.
1: Ini.
3: Aduh, Pak Kinos, kasih lagi kursinya.
1: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget om, ya Allah, kamu gitu sama aku mah, baru juga kena.
1: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
3: Kinos.
1: Kinos. Kinos.
2: Yang tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra, Indra Gunawan.
3: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan. Ipan itu, Tia Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Oh, bos gua.
2: Bos gua.
1: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh, ya karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 ICE BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI, dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance, Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap, wonderx.bni.co.id. BNI, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia aja karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggil bukan Fear.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.